0: Mbak.
1: Aku nggak popo kok.
0: Alah, bocok are-are.
1: Aku nggak popo. Walah, tengok no yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: barang tuku pahlawan karo ning Rita.
1: Dango gabungan nang pasar kota.

88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning sobat kota seluruh Nusantara. Kembali hadir ya Pasar Kota Parian Suroboyan Kota FM edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kali ini Pasar Kotanya sobat kota ditemani Naya Nika hingga jam 10 pagi. Langsung tak tarik mawon nggih dulur, parian pembukone. Cak Kasan lungo ado sampai Bangkalan, teko Bangkalan ketemu pendengar Kota FM. Gak pisan pindo ngrasakno kemacetan nang dalan, ternyata gara-gara truk antri panjang tuku BBM. Tuku jamu pegelinu diwadah tuwung kok akeh tenan. Pengen isukmu lebih seru, paling pas gabung nang parian Surabayaan.

0: Walu-walu masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya, dulur. Selamat pagi ya. Selamat bergabung kembali di Parian Surabaya Kota FM edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya. Dua buah lagu sudah berkumandang di awal pembuka tadi. Ada Segedar Pertanyaan yang dibawakan oleh Irwan featuring Diandra Ayu, dan kedua ada sebuah lagu dan juga sebagai doa ya, Selawe Sehat Terus Sak Lawase. Luar biasa. 5676923 atau 5611416, silakan Sobat Tota bisa meramaikan pasar kota hari ini. Mau request lagu apa sampai dengan nanti pukul 10 pagi. Yang jelas kalau mau request lagu ada syaratnya ya, ada term and condition atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Alah-alah, yang namanya Parian Suroboyoan berarti harus tarik pantun atau parian dulu Sobat Kota sebelum request lagu. Genre lagunya apa? Genre lagunya all genre dari lagu dangdut. Jadi bisa dangdut original, kemudian koplo, lagu etnik ambyar, lagu etnik apa tuh bahasa lain selain bahasa Jawa gitu ya maksudnya. Lagu mancanegara misalnya versi koplo bisa Mbak? Bisa gitu ya. Terima kasih yang sudah stay tune juga. Baik, di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Hari Sabtu 27 Juni 2026. Hari ini kalau Naya rasakan atmosfernya begitu sejuk ya Sobat Kota. Tidak terlalu menyengat juga nih, mataharinya enak. Orange-orange gimana gitu. Ini cocok banget kalau bangun pagi. Apalagi kalau anak-anak sudah liburan seperti ini ya. Diajak jalan-jalan kemana gitu lah. Sebelum Sobat Kota mungkin aktivitas lebih lanjut nanti. Paling enak, paling nyaman memang menikmati udara segar di pagi hari. Oh, menikmati udara segar di pagi hari. Apalagi kalau orang tuanya ini mama papanya sudah gajian. Sabtu minggu liburan, anak sekolah liburan gitu. Bisa diajak tamasya kemana gitu ya, tipis-tipis aja. Karena kan untuk apa tuh healing ya. Namanya juga healing atau apresiasi kepada putra-putri Anda, anak-anak di rumah yang setiap harinya mungkin sekolah, les gitu ya. Kemudian kegiatan yang lain capek, mungkin agak apa tuh kepingin liburan gitu. Kalau Sobat Kota misalnya, aduh Mak Naya, ya aku suka duit anak, harus gede-gede kabeh ya. Paling benar kalau dengerin Kota FM aja. Mendengarkan Kota FM ya, mau apa tuh request-request lagu, lagunya lagu-lagu yang tempo dulu boleh tambah Naya? Boleh Sobat Kota ya. Dan tentunya di pagi hari ini sebelum Sobat Kota beraktivitas, bisalah mendengarkan Kota FM untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Karena pasar kota bukan hanya menyajikan lagu-lagu, tapi ada informasi yang ter-up to date gitu ya. Naya undang kembali Sobat Kota meramaikan pasar kota hari ini, monggo. Selain bisa interaksi lewat telepon on air di 0315611416 atau di 0315676923, bisa chatting WA di 0817505881. Kemudian Facebooknya Kota FM juga bisa diramaikan ya, atau fanpage-nya. Nama akun kami di Kota Spasi FM Spasi Surabaya gitu. Kalau parian yang Nadi Naya upload di status di media sosialnya Kota FM tuh memang tentang masalah BBM gitu Sobat Kota. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu ya, di mana sudah diketok-ketok harga-harga BBM itu ada kenaikan, terutama di apa Pertamax dan teman-temannya gitu. Nah ya, beberapa kali karena rumah Naya memang kan jauh ya, Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo itu sempat beberapa kali mengalami kemacetan. Yang namanya ya ada-ada negatif thinkingnya, aduh ada apa ini kok macet banget, apakah ada laka lantas atau apakah ada apa gitu. Ternyata enggak loh, ternyata memang badan jalan itu ya diambil beberapa gitulah. Karena banyak sekali trek yang antri untuk membeli BBM. Iya. Coba nanti kita cek and recheck dulu apakah memang benar ada kelangkaan BBM di suatu daerah tertentu, apakah penyebabnya. Tapi sebelum kesana, gimana kalau kita pemanasan lagi, lagunya apa ya Mbak Naya? Lagunya apa ya? Ada yang mau berinteraksi nih, monggo-monggo. Di 5676923. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Parian Surabaya.
0: Asik. Enggih. Allah, Allah, Allah, sampai entek suara nih, ya Allah. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nang Wonosalam, Nang omek koncoku jenenge Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wong Ayu. Selamat pagi untuk Bunda Sutira dari Kawasan Kupang Gunung Area. Terima kasih selalu. Nah pagi sih.
1: Naya suara kunteh.
0: Walah kok ya gantian karo Naya. Ke apa iki?
1: Wah, ya iki kepingin ya Om R.
0: Mboten apa-apa.
1: Ke Mbak Naya saya gak kecuan.
0: Oh iya iya, silakan apa Bunda? Silakan request tidak ada dhisik. Mari ani nggih.
1: Yuk cewek. Heeh. Ati nyambel tomat.
0: Cakep.
1: Lombok iki.
0: Asik.
1: Naya. Sehat. Kecik kucing ayu.
0: Asik. Napa niku mau nggih? Oh, ana lagu judulnya Sekedar Bertanya. Sing nyanyi Irwan ambek Diandra Ayu. Kalau Bunda tanya kabarnya Naya, alhamdulillah hari ini sehat dan tambah le. Alhamdulillah ya, dan semoga Bunda Sutira juga dalam keadaan sehat walafiat, segera membaik batuknya, nggih? Iya.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Silakan.
1: Di Seluta Timur nomor 7, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Mulai sudah 2 hari.
0: Baik. Iya. Ini ono Bunda anu lho, sinten seniku? Bunda Suci Benowo, nggih? Bunda Sutira.
1: Siapa?
0: Bunda Suci Benowo.
1: Oh, Bunda Suci. Selamat pagi. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah. Bunda Suci dari kawasan Benowo dulu sering sekali gabungan ya kalau ini iya. WA. Sing nunggu opo jenenge ku? Siap. Silakan request lagunya apa ini Bunda?
1: Satu lagi.
0: Oh iya silakan.
1: Balas konsun sing dini Mbak Naya, sing Sabtu wingi Mbak Naya.
0: Ya. Boleh.
1: Ngisi bomba coba. Ono wit apukat. Ya no. Wih, apa
0: yang saya lakukan? Napa? Nggih.
1: Wih, anak wih tak buka, anak wih kelanceng. Asik. Ya, anak wih jasi.
0: Cakep.
1: Kang Mas Irsyad, yang ganteng. Terbaik hati.
0: Asik. Oh iya. Kemarin di WA sama Irsyad ya, ketika Bunda Sutira Parian. Iya, betul. Ya, terima kasih ya Bunda. Silakan, mau request lagu apa ini?
1: Sanjungan Jiwa.
0: Sanjungan Jiwa, boleh. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam untuk semuanya. Nanti kalau sudah suaraku kembali, tak salam-salam ya Mbak ya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya buat Bunda Sutira.
1: Males kemana-mana ya sisi tanggal tua Mbak Naya.
0: Oke. Betul. BPM, betul. Merasakan juga Bunda ya.
1: Kamar aja Mbak Naya.
0: Siap. Terima kasih ya.
1: Nama mai kita pan.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sutira ya, yang sekarang memang sedang kurang enak badan dikarenakan batuk, jadi agak sesak gitu. Beberapa waktu yang lalu Naya juga pernah mengalami hal demikian ya. Jadi batuk, kemudian minum obat batuk seperti anjuran dokter sehari 3 kali, tapi mungkin durasinya terlalu panjang hingga hampir 2 minggu Naya mengkonsumsi obat batuk dari dokter, sama dengan beberapa vitamin gitu ya. Yang ternyata yang kalah apa lambungnya Naya gitu Sobat Kota. Lambungnya kalah, kok sesek ya? Kok Naya punya pengalaman seperti ini? Sesek-sesek gini biasanya bukan karena batuknya, tapi asam lambungnya yang naik ke menuju rongga dada. Akhirnya yang Naya lakukan adalah mengkonsumsi obat pereda nyeri lambung tuh. Naya stop ya, minum obat batuknya selama 2 hari stop. Kemudian Naya mengkonsumsi obat pereda lambungnya yang sakit ya, langsung loh kok enak kok seseknya hilang gitu ya. Jadi memang ada beberapa konsumsi obat batuk itu yang harus menggunakan resep dokter dan harus dalam tempo tertentu. Jadi kalau misalnya Sobat Kota sudah tempo tertentu seminggu tuh sudah maksimal kayaknya ya, kayaknya kemarin memang overdosis. Jangan sampai terjadi pada sobat kota. Jadi kalau misalnya loh, aku sudah konsumsi obat batuk sudah sesuai dengan anjuran dokter, makan-makan juga sudah oke, kok tambah sesek? Silakan langsung ke dokter kembali, jangan diputusi dengan mengkonsumsi obat yang oh ini mungkin aku resepnya tak tebus lagi aja gitu, jangan ya. Langsung sobat kota ke dokter lagi, apakah memang ada pengaruh obat-obat tertentu itu ke lambung Anda seperti yang Naya alami beberapa waktu yang lalu. Setelah mengkonsumsi obat lambung ini ternyata alhamdulillah besok atau besoknya itu sudah reda batuknya, sesek juga hilang, tapi ada sedikit di tenggorokan gatal-gatal dikit lah ya gitu. Dan berikutnya pas 2 minggu. 2 minggu Naya sudah sembuh dari batuk. Ya gitu, terima kasih ya untuk Bunda Sutira dan Mbak Ika yang kerisikan tadi sudah sempat miss call lah Mbak Naya gak ditambahin. Habis ini Mbak, habis ini biar enak ya, biar enak. Setelah ini akan Naya akan segera putarkan lagu Sanjungan Jiwa yang direquest oleh Bunda Sutira. Tapi sabar ya setelah jeda komersial break yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.
4: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota ya, Parian Surabayaan Kota FM. Sudah masuk di segmen yang kedua. Dua lagu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Ada Sanjungan Jiwa dan Emangu. Dikasih lagu yang enak-enak tapi agak slow gitu ya. Cocok banget untuk memulai hari atau paginya Sobat Kota. Jangan langsung dikasih yang jedup-jedup ya Mbak Naya, masih kaget iya. Tadi kan sudah dikasih tuh 2 jam sama Kak Rahma Imaniar ya. Playlistnya adalah playlist lagu-lagu remix. Oke, kita masuk di segmen yang kedua ini. Masuk

rasakan ya, karena memang Naya bekerjanya kan 4-5 hari Surabaya Sidoarjo itu PP. Nggak tahu kalau misalnya sudah lama gitu ya, ini yang Naya rasakan sendiri. Jadi memang ya ini biosolar Pertalite di Mojokerto langka dan ada beberapa penyebabnya seperti itu. Ini update per Kamis 25 Juni 2026 berdasarkan laman detik.com/Jatim. Apa sih kira-kira penyebabnya nih Kak Naya, sampai kontainer truk-truk besar itu antri sampai memakan beberapa badan jalan ya, menyebabkan kemacetan. Terutama kemarin ya hari Selasa itu Naya dari Sidoarjo mau ke Surabaya, ya Allah. Sudah jalannya searah dan tidak terlalu lebar. Jadi kalau misalnya ada kemacetan karena antri BBM, wah sangat macet sekali dan panas ya. Oke, kelangkaan biosolar dan Pertalite ini terjadi di Mojokerto karena dua BBM bersubsidi ini cukup sulit ditemukan. Bukan hanya Mojokerto ya, Balongbendo, kemudian Sidoarjo juga merasakan. Menurut para pengawas SPBU, kelangkaan terjadi karena terlambatnya pengiriman dari Pertamina Patraniaga nih Sobat Kota. Detik Jatim setidaknya memantau ketersediaan biosolar dan Pertalite di 6 SPBU pertama. Ini ada di SPBU Jambuwok ya, kemudian Trawulan, Mojokerto sekitar pukul 8.30 WIB, Pertalite maupun biosolar benar-benar kosong. Nampak para pengendara seperti sepeda motor dan mobil mengantri untuk mengisi Pertamax nih, akhirnya ya. Pengawas SPBU ini Bapak Heru Hewadi menuturkan biosolar habis sejak Rabu 24 Juni sekitar pukul 9 WIB, sedangkan Pertalite kosong sejak Selasa 23 Juni sore. Baru hari ini ya, yaitu tanggal hari Kamis, sesuai dengan berita di update ini, pihaknya dijanjikan mendapatkan pasokan dari Pertamina masing-masing 8.000 liter Pertalite dan biosolar. Bahkan yang Naya rasakan ini kan di Balongbendo ya, itu kan ada di dekatnya, di depannya Polsek Balongbendo kan ada SPBU-nya ya. Beberapa waktu yang lalu, hari Kamis ya, bukan beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu hari Kamis ketika Naya pulang dari Surabaya itu dari bypass kok macet banget. Akhirnya apa? Ternyata yaitu truknya lagi ngantri ya, mau beli BBM di SPBU depannya Polsek Balongbendo. No. Naiknya harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, ini turut memicu kelangkaan Pertalite gitu. Karena kan sebelum naik itu cuma selisih 2.000-an gitu ya, ah enak mendingan beli Pertamax lah. Kali ini kan sangat apa ya, ngegap sekali, 6.000 sekian loh gapnya Sobat Kota. Sebab para konsumen banyak yang beralih dari BBM non-subsidi ke subsidi. Terbukti dari penjualan Pertalite di pompa bensin ini sangat melonjak, sedangkan penjualan Pertamax anjlok. Seperti itu gara-garanya ya Sobat Kota. SPBU Gemekan di jalur arteri Mojokerto juga kehabisan stok biosolar dan Pertalite sejak Rabu 24 Juni 2026 ya, sekitar pukul 22 WIB. Sampai pukul 10.15 WIB pagi, pasokan dari Pertamina Patraniaga tak kunjung tiba. Jadi praktis nih, pompa bensin ini nampak lengang, tampak nggak ada seorang pun pembeli nih Sobat Kota, sebab mereka juga kehabisan stok BBM non subsidi gitu. Nah gimana nih kalau misalnya Sobat Kota dihadapkan hal demikian, apakah tetap menggunakan Pertamax ya agar merawat motornya, ataukah menggunakan Pertalite nih karena kan memang gapnya sangat tinggi ya, 6.000 sekian, atau dicampur kayak Naya? Semoga ya ini apapun yang Sobat Kota konsumsi untuk motornya ini apa ya, bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah lah gitu. Amin Allahumma amin. Jadi semoga Allah memberikan rezeki kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya. Karena hati yang bahagia, kalau mau hati yang bahagia karena seperti ini ya agak susah juga Mbak Naya. Iya, tapi sebagai kita gimana ya, nanti semoga kedepannya perekonomian Indonesia ini segera lebih baik lah, lebih merata, bukan hanya gapnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416, semoga tadi yang saya sampaikan bisa memberikan jawaban kenapa sih kok akhir-akhir ini banyak kemacetan di jalan dikarenakan truk-truk besar mobil ini antri BBM. Nah seperti itu, karena memang keterlambatan pasokan BBM di beberapa daerah, lalu banyaknya konsumen yang beralih dari BBM non-subsidi menuju ke BBM subsidi, seperti itu ya.
untuk kesimpulan pada pagi hari ini. Baik, 5676923 atau 5611416, silakan yang mau bergabung. Naya masih mengundang Rob Sobat Kota untuk meramaikan pasar kota. Ada Bunda Diantra Tiwi, jarane salam ke Bunda Sutira ya Mbak.

0: Ayah, Bunda Suci ku sing nonggo gapuro ning. Oh iya. Aku tadi mau bilang apa sih? Gapuro, gapuro apa gitu sing nonggo. Iya. Ada tuh apa ini? Pasar Kota Ditare, tuku Semanggi karo tuku Srikaya, tukune nang daerah Nongko Jajar. Selamat pagi penyiarku Mbak Naya, gimana sekarang punya kabar? Request lagunya Bukan Yang Pertama Mega Mustika, salamnya buat suami, salam sayang, sehat terus, rezekinya lancar, semuanya. Selamat aktivitas seduluran saklawasing nggih Mbak Naya. Amin. Terima kasih buat Bunda Diantarati yang selalu support apapun kegiatan daripada Kota FM ya. Semoga apapun usaha jenengan bersama keluarga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Tih Naya isu-isu ceramah. Oke, 567-6923 atau 561. Oke, ini ada Mbak Kusing tersayang iki. Sik Mbak. Tak setele ben iso krungu wong sak Indonesia Raya merdeka ya. Selamat pagi, Pasar Kota. Sudah masuk, Mbak Ika?
1: Kota-kota FM, dangdutnya Surabaya.
0: Masya Allah, suaranya enak ya kalau kok dubbing film-film ya. Selamat pagi, Mbak Ika.
1: Pagi, Mbak Naya sayangku.
0: Alah-alah, sayangku padamu toktil ya.
1: Minta tugas itu.
0: Ada lagu judulnya Mangu, si nyanyi ku malu Mbak Linda, Ayunda, simpatik. Selamat pagi Mbak Kusing Uwayu, Mbak Ika Gresikan sing tambah cuantik, luar biasa. Gimana, punya kabar ini Mbak Ika?
1: Mbak Naya dulu sehat juga?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa, kalau Mbak Ika pripun kabari hari ini?
1: Apa ya, sehat juga. Sehat banget.
0: Oke, silakan Mbak ditarik pari aneh Mbak Ika ya.
1: Beli sepatu ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Beli gamis dan daster ke Jakarta.
0: Enak.
1: Hari Sabtu ikilah ada Mbak Naya. Miss Beauty Announcer Pasar Kota.
0: Asik, suaranya loh sobat kota unik ya Mbak Ika. Baik, silakan Mbak Ika, mau request lagu apa pagi ini?
1: Satu lagi.
0: Oh, ada lagi, boleh, silakan.
1: Ada foto di bingkai coklat. Cak Gianto sudah sehat kah?
0: Bagaimana, Pak?
1: Cak Gianto, ada foto di bingkai
0: coklat. Oke. Cak Gianto sudah sehat kah? Sore-sore ngombe es ya, iki lho wonge koyo aneh wis iso wis iso SMS sampean WA ya, mohon maaf sore-sore lunggu. Iya, sore-sore nang ngarepe oma iki lho wonge wis kirim WA ya. Heeh, koyo aneh alhamdulillah sehat walafiat ya Cak Gianto. Silakan.
1: Aku lagunya Sigar aja, Mbak.
0: Sigar.
1: Denny Caknan sama Niken.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa saja Mbak Ika?
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zaina. Cece Aini, where are you? Nggak lama. Lama nggak dengar suaranya.
0: Siap.
1: Mbak Rizal, Bunda Mami, Abah Samsuri, Abah Kosim, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Agung, Cak Kasian,
0: iya.
1: Ibu Yati, Pak Gianto.
0: Luar biasa. Iya,
1: Mbak Naya nikahnya yang ayu.
0: Asik.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia
0: amin.
1: Selalu. Rezekinya berlimpah.
0: Masya
1: Allah. Kalau be careful on the way ya Mbak Naya.
0: Terima kasih.
1: Thank you Mbak Naya, thank you.
0: Terima kasih buat Mbak Ika dari kawasan Gresikan Surabaya, luar biasa ya. Ini suaranya unik sekali. Kalau Naya perhatikan atau Naya simak itu kayak pengisi suara film-film zaman dulu lah ya. Anak ngepas-ngepas manja gitu loh. Baik, terima kasih di segmen yang kedua dan Mbak Ika Gresikan. Berikut dengan beberapa informasi yang Naya sampaikan Sobat Kota. Langsung ya, lanjut ke beberapa lagu yang sudah Naya siapin. Ada lagu dangdut original, ada lagu etniknya. Dari Mbak Mega Mustika yang di request oleh Bunda Diantara TV, Bukan Yang Pertama untuk Sobat Kota.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Pasar Kota ya, Parian Surabaya Kota FM Dulur. Edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua lagu lagi sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang kedua. Lagu dangdut originalnya satu, lagu etniknya satu. Enak. Sama-sama enak, sama-sama gimana ya tentang cinta. Alah-alah. Baiklah, di segmen yang kedua ini seperti biasa saya tetap memberikan informasi terupdate untuk Sobat Kota. Semoga bisa memberikan apa ya wawasan terkini bagi literasi panjenengan sedoyo. Yang kedua datanya dari mana Mbak Naya? Yang kedua dari Sensus Ekonomi 2026. No, siapa nih Sobat Kota yang sudah didata oleh apa ya pendata dari sensus BPS ini Sobat Kota. Banyak sekali berseliweran di media sosialnya Naya, gimana sih ada orang yang mengusir ya para petugas BPS ini. Katanya nggak penting lah, banyak pertanyaannya dan lain sebagainya. Sobat Kota perlu diketahui, sensus ekonomi 2026 ini juga sangat penting buat panjenengan sedoyo. Jadi Naya sarankan untuk apa ya memberikan data yang sebenar-benarnya. Karena kenapa gitu? Karena nah ini mari kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama, kok bisa sih petugas BPS ini curhat ya. Petugas sensus ekonomi 2026 warga bilang pas di sensus kok dapat bantuan Mbak. Ada yang diusir, kok misalnya curhat gak masalah, tapi kalau diusir jangan ya. Karena kenapa? Petugas BPS ini bukan apa ya, mereka ini adalah pihak ketiga yang didapatkan dalam proses apa rekrutmen gitu. 4 tahun yang lalu sekitar 2022 Naya juga pernah menjadi petugas BPS 2026. Jadi Reksosek gitu namanya ya kalau dulu. Itu registrasi sosial ekonomi. Jadi Naya ikut perekrutan kemudian juga ada apa trainingnya selama 3 hari 2 malam gitu ya di suatu hotel di Surabaya tentunya. Itu dikasih apa ya pelajaran yang sangat penting ketika melakukan registrasi nanti kepada masyarakat di tempat Naya ditugaskan. Dan Sobat Kota, tidak langsung serta-merta kita datang ke rumah warga, kita harus izin dulu. Jadi dalam satu daerah itu ada 5 orang ya, 4 orang petugas, 1 orang ketuanya. Nah, beberapa hari sebelum Naya diterjunkan langsung untuk menugas dari door to door atau rumah ke rumah, itu izin dulu Sobat Kota. Yang pertama kepada Bapak Ketua RW-nya gitu ya. Jadi 4-5 orang ini Naya bersama teman-teman dan kepala atau ketuanya ini izin ke Bapak RW. Jadi Bapak, selama durasi bulan ini sampai bulan ini kami akan melakukan pendataan ekonomi kepada warganya. Mohon Pak izin disonding ya. Jadi dari RW ini akan kirim ke WA grup di RT-nya gitu ya, jadi beberapa itu akan dikirimkan WA-nya sudah. Nanti dapat tanda tangan tuh, jadi kita punya surat tugas resmi ya, dapat tanda tangan juga dari Bapak RW-nya bahwa atas nama ini akan mendata sekian bulan atau sekian hari di lokasi tertentu gitu. Sudah, boleh kita pulang. Lalu izin lagi ke masing-masing RT Sobat Kota. Misalnya Naya ini dapat 10 RT misalnya. Satu-satu ini dikunjungi gitu ya. Nah, minta izin dulu para petugas ini gitu. Dari Bapak RT-nya nanti akan forward WA ke warganya. Jadi warga sudah diberitahu, tidak ujuk-ujuk saja. Begitu ya. Dan sensus ekonomi ini sangat penting. Di mana di situ kalau Naya dulu ketika melakukan sensus, pertanyaannya banyak sekali dan mohon dijawab dengan benar dan sesuai ya. Karena nanti kedepannya juga salah satunya untuk pemerataan ekonomi atau pemerataan bantuan bagi tiap-tiap warga. Karena Naya dulu pernah menerima apa itu mendata yang tidak sesuai gitu ya. Antara bantuan yang diterima sama kondisi fisik, fasad rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, harta bendanya gitu. Jadi jangan ya Sobat Kota, silakan bisa diterima dengan baik ini para petugasnya, dimintai. Jadi jangan mudah percaya juga dong, dimintai Mbak, adakah ini surat tugasnya mana, identitasnya apa, kemudian pakai rompinya gitu. Kalau petugas yang baik dan benar ya, sesuai dengan aturan dari anjuran BPS-nya, itu pasti langsung bawa keplek tuh. Bawa name tag ya, langsung digandol ngono, ada namanya, ada nomor tugasnya sekian, ada fotonya juga. Kemudian Bapak permisi, saya nama saya ini dari petugas BPS mau sensus gitu. Untuk ini seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nih, baca beritanya dong Mbak Naya. Betul, ini berdasarkan kompas.com ya Sobat Kota. Nah, jadi petugas sensus ekonomi 2026 mengungkapkan sejumlah warga masih menolak didata saat petugas mendatangi rumah mereka untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Petugas sensus ekonomi di wilayah Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Zulkifli, mengatakan alasan penolakan yang digunakan warga beragam nih Sobat Kota. Selain itu, ada pula warga yang meminta petugas datang di lain waktu karena sedang memiliki aktivitas lain. Nah, seperti itu. Menurut Zul, kondisi tersebut menjadi tantangan yang kerap dihadapi petugas selama melakukan pendataan. Untuk mencoba mengatasi hal tersebut, ia biasanya lebih dulu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pelaksanaan sensus ekonomi. Ia menjelaskan petugas juga memiliki prosedur apabila mengalami penolakan dari warga. Ada tuh Sobat Kota. Petugas akan kembali mendatangi rumah tersebut hingga 3 kali agar warga bersedia mengikuti pendataan. Selama bertugas sejak 15 Juni 2026, Zul mengaku bersyukur ya belum pernah harus kembali mendatangi rumah warga hingga 3 kali, seperti itu Sobat Kota. Apabila hingga kunjungan ketiga warga tetap menolak untuk didata, petugas akan meminta pendampingan ketua RT atau RW setempat agar proses pendataan dapat dilakukan, seperti itu ya. Kalau pengalaman Naya 4 tahun yang lalu ketika melakukan sensus ekonomi di daerah Simo ya, saat itu Naya mendapatkan lokasi di daerah Simo. Itu ada di daerah Simo itu dekatnya tol. Jadi kan ada perkampungan dekatnya tol yang nempel sama temboknya pembatas tol nih Sobat Kota. Itu tempatnya rapet banget. Kemudian dalam satu rumah itu lebih dari 2 kakak rata-rata. Jadi banyak ya, padat sekali. Itu ketika didata atau di sensus memang mereka banyak yang menangis gitu. Tidak satu atau dua tapi menangis. Aduh Mbak, ini saya sudah lama ya. Sudah sering Mbak, saya mengajukan untuk meminta bantuan atau lain sebagainya tapi nggak pernah turun. Kan ketika di sensus itu ada pertanyaan Sobat Kota. Apakah pernah menerima bantuan ini terakhir kapan gitu ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang menurutnya ini memang sangat penting sekali ya. Ya agak sensitif tapi memang patut untuk ditanyakan. Apakah Bapak atau Ibu memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus gitu ya? Ada pertanyaan seperti itu. Sakitnya apa Ibu sejak kapan? Kemudian apa yang sudah mendapatkan penanganannya apa aja? Nah, begitu. Jadi bukan hanya melulu bertanya tentang pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, kira-kira apa gitu, bukan itu Sobatku, tapi ada pertanyaan yang lain seperti keluarga yang berkebutuhan khusus, penanganannya apa, kemudian bantuannya diterima apa saja. Jadi kalau misalnya dari warga sendiri tidak memberikan data yang akurat, bagaimana nanti pemerintah bisa memberikan pemerataan bantuan gitu ya. Jadi Naya sarankan bagi Sobat Kota yang mungkin saat ini belum menerima petugas sensus, nanti kalau didatangi petugas sensus ya, dan tentunya sudah diworo-woro sama ketua RT, silakan bisa diterima. Karena foto kami difoto nu sama Pak RT-nya, sama kartu identitasnya, dicocokkan ya Sobat Kota. Insya Allah kalau memang petugasnya ini bisa dipercaya lah Sobat Kota gitu ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Silakan yang mau bergabung. Ada Mas Wahyu Supriyadi dari kawasan Margomulyo. Wong kerapun dari Pantau langsung di Margomulyo, Permai Pasar Kota, Parian Surabaya tak tuwarik ning. Budak kerja lah kok kena macet, mampir dulu nang warungi Arif sarapan. Masih ada lane macet, aku tetap berangkat. Soalnya akeh tanggungan bayar cicilan. Ya Allah Cak, lah ya kok bodo ya tos disik Cak. Lagune nderek mawon ning. Kensek-kensek nggih. Kemudian lanjut, ada Mbak Kiyuti dari kawasan Perigen area hadir, isu-isu arep nang pasar tuku melon kabeh telu, delok ning Nayang gawe kelambi anyar, tak delok-delok kok tambah ayu asik. Lanjut, muter radio Kota FM iku senenganku, tak rungok-rungokno sampai kate turu, mikir BBM neng, sampai gak esok turu, tapi awakku kok tambah lemu. Oke, request lagunya tolong sama terus teman gini Naya, terima kasih juga. Ada Bunda Fitri, selamat pagi Bunda, selamat bergabung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ada Cak Gianto Rembo. Cak Gianto Rembo, Pasar Kota, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tarik pari aning gening. Melaku-melaku nang benowo tuku klopo. Ayo berbakti marang wong tuwa, mergane tanpa wong tuwa awak dhewe iki dudu apa-apa, leres. Nang Kertosono tuku jamu, nang Banyu Urip tuku srikaya. Sayang ngono ibu lan bapakmu supaya awakmu ben iso urip mulia, Masya Allah. Lagunya Ya Habibal Kholbi, Nisa Sabian, salamnya buat Pak Pogedang, ada Bunda Selamet, Ambu Kalis tambah Ika, Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Widya Prigen, dan Mbak Putri Prigen, Mas Samsul Hadi Prigen, semuanya saja untuk Mbak Naya sehat selalu, selamat bertugas dan matur suwun, mantap. Pak Wiyoto, saking pandaan Pak Wid, Masya Allah luar biasa. Selamat pagi Mbak Naya, golek godong kelaras digawe buntel cengkeh. Mugi-mugi Mbak Naya serga waras duwite akeh. Masya Allah, amin. Ini yang dinanti-nanti memang ya. Caranya Cak, siapa Wahyu Supriyadi gambar cicilan yang benar. Lanjut. Mugi-mugi oke. Salamnya buat Ning Rara, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Abah Kosim, Pak Dejumadi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas nih Mbak Naya. Lagunya Kecewa. Allah-Allah, apa sih Pak Wid yang membuat Anda kecewa ya? Oke. Baik, terima kasih. Sementara itu dulu yang Naya sampaikan kepada Sobat Kota di segmen yang ketiga ini. Lagunya Mbak Naya Andi. Ya Allah, Mbak Naya ngomong ngai. Lah iya ikilah. Lagunya segera meluncur di ruang dengarmu. Tapi sabar ya setelah jeda komersial yang satu ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kepisah penwana koro angin.
9: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota ya, Parian Surabaya Kota FM. Sudah masuk di segmen yang keempat. Dua lagu lagi tadi sudah dikumandangkan ya di ruang dengar Sobat Kota. Ada Nelongso dan ditutup sama Yahya Habibal Holbi. Dibawakan oleh Norma Paeja, versi koplonya Orkes Melayu Adela. Informasi dari Cak Gianto, alhamdulillah ini sudah lebih baik, sudah lebih enakan daripada sebelumnya ya. Jadi memang yang namanya pendengar ini kan sangat menanti ya interaksi dari pendengar lain. Ya apa kabar? Kok gak tahu krungu suaranya ya apa iki? Apa ya? Muka-muka sehat walafiat seperti itu. Apalagi kalau memang sudah sampai mengirimkan foto Mbak Naya, aku lagi kontrol Mbak Naya gitu. Kan jadinya apa ya? Khawatir lah gitu karena di sini kami alhamdulillah antara penyiar dan pendengar itu memiliki hubungan yang sangat solid gitu ya, terutama Kota FM Surabaya. Terima kasih buat pendengar setia Kota FM yang selalu memberikan atensi, yang sudah mendukung kami hingga berusia 26 tahun beberapa hari yang lalu gitu ya Sobat Kota. Semoga Kota FM tetap mengudara, tetap eksis dan bisa memberi warna di ruang pendengaran di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Masya Allah. Lah iya iki lho ono sing arepe telepon diangkat dhisik nggih iya. ya siapa dulu ini? Oke, selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi. Mm-mm. Pasar Kota.
0: Parian. Surabayawan Kota FM.
1: Surabayawan.
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Alhamdulillah, luar biasa istimewa dacek boneng ting.
1: Alhamdulillah. Pokoke wis sehat seger waras Mbak Naya.
0: Terima kasih nggih kagem panjenengan ugi. Apa ya pagi kabare panjenengan Cak Boneng?
1: Oh, kabare alhamdulillah sehat sih. Masih udara nih yo sejuk ceria wah lha wis enak iki malam Minggu.
0: ditambah mana ya dari segi kedompetan Anda aman ya Cak Boneng?
1: Kedompetan pokoknya masih gak tebel, masih tebel terus aman aja Cak Boneng iki.
0: Masya Allah, nggih monggo ditarik pariane Cak Boneng.
1: Nah, dulu nih pari ani kira sampai iso rek
0: tawiti gak apa-apa nggih.
1: Iya wis pari ani ngene jambu alas kulit ijo sing bakas sampe di bojo.
0: Ada gula ada semut. Oke, terima kasih ya. Ada lagi satu lagi gitu Cak Boneng, monggo. Titik-titik ae gak apa-apa wis. Mlaku-mlaku nandi ngono nang penowo.
1: Mlaku-mlaku nang penowo nang gone Cak. Sopo jenenge rek?
0: Cak Makrup, Cak Bejo bener. Mlaku-mlaku nang penowo. Nang omae Cak Bejo. Tuku
1: tuku tahu campur.
0: Cakep.
1: Oke, petruse iki.
0: Mlaku-mlaku nang benowo tukune tuku tahu campur. Aku ke Mbak Naya iki mau lo mlebu pokoke iso. Ngene iki arepe ditarik parian. Kukur-kukur. Nah, iya, ditarik parian kukur-kukur akhirnya ya. Oke, terima kasih. Monggo, mau request lagu napa iki Cak Boneng?
1: Ya ono lagu musik kayak iki, Mbak Naya.
0: Musik, sebentar ya.
1: Naya. Cak Boneng pokoknya lagu Melayu.
0: Sebentar.
1: Ini lagu Melayu boleh minggir.
0: Sebentar, nah cek terlebih dahulu lagu musik. Wah ini nek judulnya sak kalimat, sak kata itu Masya Allah sih metuwak. Musiknya apa ini Roma Irama itu ta?
1: Roma Irama
0: ya. Sabar Masya Allah kok cek. Oke, sambari Naya pilihkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa Cak Boneng?
1: Salam-salamnya ada Cak Sur. Ada Bunda Wulan. Mas iya, Aditya. Ada Mas Edo, ada Mak Mujiati, ada Cak Rembo,
0: iya,
1: ada Pak Bu Gedang, ada Pak Rusdi, ada Mas Ali,
0: siap,
1: ada Cici Aini, Bunda Sutira. Oke kan, wabah Mbak Naya tanpa
0: semuanya. Iya, terima kasih. Tiap, terima kasih
1: atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Boneng dari kawasan Menganti Surabaya. Jadi kalau hati yang gembira ya, hati yang terbuka, ikhlas menerima apapun takdir Tuhan yang Maha Esa itu jadi kayak enak menjalani hari gitu ya. Udaranya itu terasa sejuk, kemudian apa tuh makan juga nikmat, minum juga nikmat, itu juga nyenyak gitu. Karena katanya ya, konon katanya rezeki itu mencari orang yang lapang hatinya gitu. itu, rezeki itu akan diam lebih lama di orang-orang yang stabil emosionalnya, stabil perasaannya. Gitu ya, semoga kita bisa mendapatkan hidayah ya Sobat Kota. Walah maknanya, hidayah acara ini. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Selamat pagi Pasar Kota, Pantunan Parian
0: Surabaya. Boyoan Kota FM, Adang Duti. Mantap, luar biasa, ada Mas Solehen.
2: Alhamdulillah Mbak Naya.
0: Bisa masuk ya Mas Sol ya. Bagaimana?
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Solehen. Apa ya? Oh iya. Mbak Ika, Mbak Ika Gresian, beper kloso. Karo marut kelopo. Mas Solikin sampean lo tak pikiri ya meneh ya mono apa gak kroso. Alah.
2: Aku punya duka tak pernah terurus. Ya. Roda-rodanya berdebu.
0: Cakep.
2: Aku punya pacar selalu putus karena aku orang tak mampu.
0: Allah, ya Allah, tak mampu memberikan kata-kata enak ya. Aku bukan perayu Mbak Naya, ya, tak apa-apa. Oke, ada lagi Mas Olikin.
2: Hati-hati kalau ke gunung, di sana banyak keranya.
0: Cakep.
2: Sakit hati tak berujung. Di mana aku cari obatnya?
0: Walah. Oke, cari obatnya di Kota FM aja. Iya. Oke. Silakan, mau request lagu apa ini?
2: Pengen suratan ada kok yang belum, Mbak.
0: Oh, enak. Lagu suratan ada. Suratan yang tembang kenangan itu ya.
2: Iya.
0: Ingin nenene itu ya. Saat kau tersana. Iya, oke, ada.
2: Dari David.
0: Suratan ini kalau enggak salah Dek Diva. Dek Diva Rina Indra, enak iki lagunya suratan.
2: Yang ini enggak ada ya. Yang cowok enggak ada ya.
0: Kalau cowok sebentaran ini ada cewek, ada duet gitu. Tadi coba Naya cek terlebih dahulu apakah duetnya ini sama suratannya Diva Rina ini ya gitu.
2: Oh, mungkin yang duet itu yang koplo itu.
0: Oke, tapi ini
2: yang Diva aja, yang Diva aja.
0: Nah, Diva. Oke, sudah Naya siapin. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salamnya barusan Cak Boning, ada Mas Ali, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Bunda Farha, Cak ini, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Gianto. Ya udah ketemu Cak Rusti, Cak Kasian, Cak Selamat, Cak Arjuni, Cak Sugeng dan kesemuanya ada tempat terkecuali. Untuk minayaku semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solsor, Mas Solikin Delosor dari kawasan Bangkalan ya. Kulineran urap-urap sampai Yogyakarta. Waduh nerek, bakule tak takoni jenenge Cak Jumain. Mas Solikin, jangan mengharapkan si Diah yang tidak mau sama kita. Wes tinggal aja cari yang lain ya.

akhirnya mbak Aket mau beli tas di Moco. Tuku putu karo Srikaya, tuku bawang, bakule, paikin, lagi mangan tumis rica-rica. Dino Sabtu ketemu mana karo Mbak Naya, tak sawang-sawang makin kesini makin emuani saja. Alah-alah, layo, lagune Cinta dari Seberang Kali Balong Bendo. Seberang Kali Balong Bendo itu berarti nih gak lore embong, kidule embong ya mas ya. Terima kasih buat Mas Solik, Mas David. Lagunya Cinta dari Seberang. Baik, terima kasih, langsung meluncur saja ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu original dari Roma Irama berjudul Musik.

0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nolak gue gak diwere.
0: Yoi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 107,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Masih di pasar kota ya, Parian Suroboyoan Kota FM dulur. Duh enak banget lagu-lagunya. Ada musik dibawakan oleh Roma Irama, kemudian Cinta dari Seberang ditutup sama Jala Raning Tresno. Wes. Waiting Kulino Jala Raning Waiting Tresno jalanan soko kulino gitu ya. Mbak kebalik aku. Ada Cak Zainal dari kawasan Perak Surabaya lagi makan pagi atau sarapan ning Naya. Sarapan ambek ngrungokno sampean gak entek gak kroso. Entek gak. Lah ya lo, lak gak warek ngene iki Cak Zainal ya. Lah embo mana. Ada Koko Heri dari kawasan Citralen, terima kasih luar biasa. Dunia maya, dunia yang membuat orang lupa. Selamat pagi Mbak Naya, aku hadir menyapa. Mangan putu lawuh iwak kerapu dino Sabtu aku pengen puterno bulan. Bukan tak mampu. Oh iya. Salame buat Mbak Ima DKK, Cak Rembo, Cak Syur Menganti, Mbak Diandra Tiwi. Kemudian ada anak Aimana, Cak Wayu Supriyadi, Cece Aini, Bunda Sutirah dan semua FKS matur nuwun selamat bertugas. Lagunya bukan ini. Oke. Okay. Mencari yang lain itu ya. Ajak nyanyi Mbak Naya kok enggak rewang-wang melari. Lari nang di lari mendekat. Lari mendekat kepingin nyawer gitu ya. Bukan tak mampu, enak banget ini. Aku seneng banget lagunya ya. Bukan tak mampu sudah Naya siapkan. Lanjut lagi tadi ada Cak Sarwin insyaallah. Mohon maaf Mas Agung. Nang Jogja tuku buah palem. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat palem. Kayaknya ada pengen ini. Ayo. Keliru tadi selamat pagi gitu. Rekes lagunya Cubi-cubitan Mahesa Musik. Salamnya untuk Cak Sarwi, ada Cak Edo, Mbak Ika, Mang Ujang, Mbak Ella, Cece Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Cipi, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Pogedang dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk Mas Agung. Ada Inako, kemudian Pak Almanu, selamat pagi. Ini absen dari Balai RW Bendulum Berisi dalam acara lansia pendaftaran bansos. Terima kasih nggih Pak Almanu sudah selalu ini ya memberikan atensi untuk Kota FM tercinta. Baik, sabar nggih yang mau on air, nah yang mau membagi ini mau sagita dulu, sayangku tak bagi rata di udara. Mau menyapa yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Silakan sobat kota yang belum follow akun media sosial kami. Bisa di follow ya, ada 4 platform media sosial. Yang pertama ada Facebook atau Meta. Nama akun Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian X atau Twitter, Instagram dan TikTok. Nama akunnya masing-masing Kota FM 881. Terima kasih Mbak Dumayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sumatera Utara. Britiki kembaren 4 kali sobat kota. Terima kasih. Tumium Virgo dari Medan, Mas Irul dari Kokop Bangkalan, Duriat Setiawan ikut nimbrung dari kawasan Tandes, boleh Pak. Terima kasih ya. Ada Abah Waisel dari kawasan Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yanto dari bengkel Cato Service Sidorangu Kidul Watu Golong Krian. Kemudian ada Mas Sadine. Selamat pagi Bos Naya. Masya Allah Bos Naya. Amin, terima kasih ya. Ini selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan ya Bos Naya. Happy, luar biasa. Kemudian ada Mas Putra Segara Bangkalan, mantap Jayapol. Mas Muhlisin Semarang, Kopi Pagi, siapa lagi? Mas Arsnawi. Boys tenan Mbak, pari aneh, pancen bener nggih. Semangat isu-isu. Numpak sepeda motor nang Pasar Kaget tuku gula Jawa karo klopo puan. Parutan mungkin ya. Gak usah bingung Mbak, gak usah kaget, ayo podo rukun ngeramekno parian. Mantap. Lanjut Mbak Reni Rentina dari kawasan Medan hadir, Rahmat Roy, Aziz Kesuma dari Medan juga. Sang Tuketut dari Gianyar Bali, Hartono Jakarta Utara. Laporan cuaca dari kawasan Bandar Lampung. Cerah dan lalu lintasnya lancar, Masya Allah. Alhamdulillah ya, senang banget kalau demikian. Ada Mas Harun Al-Rashid dari kawasan Bandar Lampung, mantap. Ainul Jaya Service, Gresik hadir, waalaikumsalam. Ada Mas Sagita Indra Kumara. Sagita Indra Kumara dari Pringsewu Lampung hadir, mangan roti ini mari, rasanya bedo gak koyok. Piksa. Pancene bener saiki ake sing podo ngantri, mergo langka. Ngantri BBM mergo langka. Oke, terima kasih. Dicari belakangnya gitu loh biar ketemu, enggak ketemu ya Mas Sagita, enggak masalah. Terima kasih ya. Ada Verliando dari kawasan Sentong. Oh, kita Bunda Lili Sentong. Masya Allah, jeneng akuneku Verliando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan kompak selalu untuk Mbak Naya. Terima kasih. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gila kok sahur ini ya. Isik-isik, suaranya kok kecil sekali masku.
1: Kenapa?
0: Tadi suaranya kok kecil ya. Sudah, sekarang sudah lebih baik, alhamdulillah.
1: Ini Ibu Naya, ini gimana?
0: Sudah lebih baik ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabar gimana nih Naya?
0: Wih, alhamdulillah Naya kabarnya sehat walafiat. Kalau Mas Hafid ya, sampai lali aku. Mas Hafid gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Kalau yang satu kalau ada nih Naya tuh rame, enggak kebahagiaan aku.
0: Lah iya. Lah ini tadi beritanya cuma dua loh ya, padahal Naya mau kasih berita 4, tambah gak cukup teleponnya. Oke, silakan ditarik Mas Hafid.
1: Depan rumah Ning Naya, jumpa Ning El.
0: Cakep.
1: Beli kawat Pak Naya, beli empedu. Sudah lama Ning Naya, aku gak on air. Rasa tak tahan Ning Naya, rasa gak kuat Ning Naya, menahan rindu.
0: Asik. Ah, bagi putu lagi Mas Hafid, ditu kok nombak Rita. Rego selawe Mas Hafid, olehe sedoso. Sabtu iki onok Mas Hafid, pari anang pasar kota. Ngarai loroi Naya saiki tadi gak keroso. Asik. Oke, terima kasih. Silakan. Mau ada lagi parian yang mau ditarik Mas Hafid? Silakan.
1: Ke Surabaya Ning Naya, ketemu Pak Anies. Mangan empedu Ning Naya di malam hari.
0: Cakep.
1: Suara Ning Naya semakin lama kok tambah manis.
0: Asik.
1: Bikin rindu Ning Naya setiap hari.
0: Waduh, bahaya iki ya kalau bikin rindu setiap bahaya hari. Ini. Memang harus mendengarkan Kota FM. Bahaya
1: loh iki.
0: Ya masih. Oke, silakan. Mau request lagu apa ini Mas Hafid?
1: Lagunya itu. Aduh, kok bingung beli lagunya aku ya.
0: Apa, boleh
1: original. Itu, jangan tunggu lama-lama Ning Naya.
0: Oh, enak banget ini. Ya, baik-baik. Jangan tunggu lama-lama, masih banyak yang request ya. Salamnya buat siapa saja, monggo.
1: Oh, salamnya buat yang sudah gabung tadi, ada Cak Boning. Betul. Terus ada Cak Solikin ya.
0: Betul, Mbak Ika.
1: Juga ada Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sudira, Bunda Hari, Bunda Wulan. Bunda Tiala Masyidur Rohim. Bunda Dianta Tiwi, mudah-mudahan selalu sehat, lancar usahanya.
0: Biar Jun,
1: Mas Abdullah Fakih, semuanya. Fan Kota FM, dari pagi, siang, sore sampai malam, tanpa terkori salam kompakan aja.
0: Terima kasih, Mas Hafid. Iya.
1: Boning Naya bersama keluarga saya selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Hafid, dari kawasan Bangkalan, sudah bergabung. Dari Geger ya, Geger Bangkalan. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama versi koplo duet sudah Naya siapkan. Terima kasih. Ada lagi siapa tadi Mas? Oh Inako, terima kasih ya sudah kirim atensi juga. Tadi sabar-sabar, tak tahu aneh mana lagu nih. Oke, di segmen yang keenam ini sudah beberapa lagu Naya siapkan untuk Sobat Kota. Langsung meluncur ke ruang dengar Anda semuanya. Jangan Tunggu Lama-Lama, Gary Mahesa, Lalawidi.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: wayahe lusuan pasar kota.
1: Info harga pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 27 Juni 2026 hingga pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel. Yang mau Naya sampaikan pada pagi hari ini adalah cabai ya Sobat Kota, sebuah komoditas yang adalah favorit warga atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, cabai merah keriting per kilogramnya kemarin berada di nominal Rp32.835 per kilogram. Hari ini mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp33.524 per kilogram. Jadi mengalami kenaikan senilai Rp690. Kemudian disusul dengan harga cabai merah besar, kalau kemarin berada di nominal Rp32.710 per kilogramnya, hari ini juga mengalami kenaikan Rp354 menjadi Rp33.063 per kilogramnya. Dan yang terakhir adalah harga cabai rawit merah per kilogram kemarin berada di harga Rp42.393 per kilogram. Hari ini mengalami kenaikan juga senilai Rp258 menjadi Rp42.651 per kilogramnya. Dan ini adalah harga rata-rata untuk Jawa Timur dan sekitarnya. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat Sobat Kota.
3: Blusuan ini wis mari rek, regane wis cocok gak?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walu-walu, kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya, dolur. Masih di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya, Kota FM. Luar biasa, ada Bunda Dantra TV. Alhamdulillah, nih. Gak kerasa mari masak karo panto Pasar Kota. Talah. Masya Allah, enak banget. Ya, tadi ada Cak Zainan. Gak kerasa, nih, sarapan ngeluk-ngeluk sampai entek, ya. Talah, apa mana sih? Gak kerasa, iki. Tandang gawe, sih, ngabot-abot. Ya, gak kerasa, dolur, nih, ngeluk-ngeluk Pasar Kota, ya. Dok, ngana. Misalnya apa Mbak Naya, ya tandang gawe sih gak kerasa nek urukno Pasar Kota. Banyak macamnya. Nyapu-nyapu, ngepel, lumba-lumba, kora-kora, masak gitu ya dan lain sebagainya. Nggih, olahraga bisa lah ya. Wih, apa ini yang dimasak sama Bunda Dendrati tak zumere? Ya Allah, enak iki ono petene, yo iki wak pindang ta iki. Ono lombok ijone, ini ono lombok cili, dieseng-eseng koyaane. Wah, mantap jaya ini. Pakai nasi anget, wah antek telap-telap ya. Ada Bunda Dendra Tiwi, terima kasih. Penting wis mari masak. Jare Koko Heri petene menggoda. Mana Mas David ya? Mas David layong mah lo. Salam digawe wong sing apa iki pinggir kali mau seberang kali ne Balong Pendo ya. Jarene Mas David, iya Mbak Naya kan omek kidul kali to. Oh Naya ini kidul kalinya Balong Pendo, kali Balong Pendo yang besar itu tapi sebelah timurnya kali kecil ya. Ada kali lagi di tempatnya Naya kan pecahannya kali Balong Pendo itu. Berarti Naya pendekar etan kali. Nanti lah Mas David kalau misalnya ya, Mas David kalau misalnya punya kesempatan melihat ludrukannya Naya gitu kan, jagoan etan kali, jagoan kulon kali gitu ya, ala Sarip Tambak Oso. Satu lagi penelpon bisa lah ya untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini. Sapa iki yang beruntung Sobat Kota. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Santunan Parian Surabaya.
0: Asik.
1: Aduh, apa ya? Tuku kandem. Surabaya. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Joko Godong Salam Kabine Pitu digawe masak asem-asem bandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugeng. Enake ya Allah ya Allah.
1: Balik ke pagi apa orang di sini teh mau sholat
0: mau sholat ya Mbak Naya. Layo layo, mohon maaf ya. Cari ini Pak Sugeng minta maaf sekarang.
1: Selamat pagi kan artinya kita tetap semangat kayak.
0: Betul, kalau misalnya di korporat itu ya sebelum masuk pagi, semangat pagi, pagi, pagi, pagi gitu ya. Dikumpul no.
1: Selamat pagi gitu, Mbak.
0: Semangat pagi, betul. Nggih, monggo Pak Sugeng ditarik pariane.
1: Ya, ditarik. Neng Beng. Cukup satu.
0: Nggih.
1: Pak Sugeng lagi arep buka warung, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah. Sehat lancar Tanjung Kimpul.
1: Saya pantun satu lagi ya.
0: Oh, nggih monggo Pak, monggo.
1: Dedelan buah srikaya budak jam itu.
0: Cakep.
1: Ono numpak sepeda. Dadi wong lanang sing sregep makarya kanggo foto. Semangat. Melaksanak no kewajiban ya kepala keluarga.
0: Mantap ya, ini adalah kepala keluarga yang patut ditiru ya Sobat Kota ya. Amin Allahumma amin, semoga lancar selalu, diberikan kesehatan yang berkah
1: nggih.
0: Nggak apa-apa, itu namanya afirmasi positif. Jadi memuji diri sendiri itu enggak ada ini.
1: Iya, tapi juga apa ya Mbak ya, suatu petunjuk begitu ya.
0: Petunjuk.
1: Tunjuk bagi saya sendiri gitu.
0: Nggih, mboten apa-apa Pak. Memang kalau pagi hari itu memang diharuskan untuk afirmasi yang baik-baik buat diri sendiri ya, gitu.
1: Iya. Gitu. Kita ucapan adalah
0: doa. Betul. Monggo, Bapakku sama Ibu Sugeng di sana mau request lagu apa ini?
1: Ibu Sugeng keluar. Oh. Ada ini pengajian.
0: Oh, nggih, siap. Dapat salam dari Cak Hari nih. Mana mono salam tuku iwak bandeng. Salam gimana Naya kagem Pak Sugeng.
1: Oke. Heeh. Nang tata frustrasi. Mana kabar Cak Hari? Semoga baik, sehat, walafiat, lancar rezekinya juga.
0: Siap. Amin Allahumma amin. Monggo Pak Sugeng lagune napa niki?
1: lagune sing penting ora larang udan ya.
0: Oh, yang lainnya ayo monggo.
1: Iya iya, tak yang lain aku pasti yang lain, enggak yang itu-itu aja.
0: Kawitane Sinawang toh? Mboten?
1: Iya, oke, senurun jenengan.
0: Oh, aku. Enak Pak, aku seneng banget lagu niki.
1: Kawitane karo apa ya? Ya karo Sepopip. Karo gedang goreng gitu.
0: Aku, ini Naya jadi suka lagu Kawitane Sinawang gara-gara Pak Sugeng request lagu niki. Tak rungono kok enak ngono ya.
1: Enak. Oh, apa ya? Coba.
0: Nggih, monggo salam-salam kagem sinten mawon niki, Pak.
1: Salame ada Mas Hari, ada Bunda Sia, Bunda Sutira, Bunda Sanipah, Bunda Wantona, Bunda Hari, Pak Wandi.
0: Iya.
1: Pak Selamat ketigane, terus Koko AM, Pak Satrio Basuki, Pak Kasian, Pak Robek,
0: okay.
1: Terus siapa maneh Pak, siapa kulatnya aku? Oh, Bunda Selamat, di mana itu Mbak?
0: Bunda Selamat, nah ini Nay belum tahu ya alamatnya di mana. Di mana nggih, Surabaya mana?
1: Nggih. Semalam aku di Caneng itu disenggol sama Bunda Selamat.
0: Oh iya. Oh Lebak Pak, mohon maaf. Iya.
1: Terus apa lagi Bunda Diandra TV ya? Pak Aem, Pak Kedang, Bang Adun, Bang Tejo, terus Solid Mas Solikin Drosso, dan Erwan Bekoro.
0: Iya Pak.
1: Mas Toto, Mas Anto, terus apa ya Mbak?
0: Waduh, 150 juta jiwa Pak. Lah iya. Gih, gih, terima kasih kagum panjenengan Pak.
1: Mbak Naya, terima kasih dekat semantan atur kaula, matur nuwun saling dan pasar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Koko Hari Citra Len, iwak bandeng dimasak kare Pak Sugeng. Pripun parwartose, alhamdulillah nggih Pak Sugeng senantiasa sehat walafiat, sudah mau OTW buka warung. Sebagai penutup atau pamungkas penelpon Pasar Kota edisi 27 Juni 2026 ada Pak Sugeng ya. Lagune enak, Kawitane Sinawang. Daya pilihkan versi Deni Caknan featuring Sasha Arkisna. Tapi sabar nggih sobat kota setelah jeda komersial yang satu ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikun.

Walu-walu Komasi Ji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Luar biasa ya lagu Kawitaning Sinawang yang dibawakan secara duet oleh Deni Caknan featuring Syasha Arkisna ini luar biasa enaknya. Menjadi lagu pengantar Pasar Kota edisi 27 Juni 2026, pengantar penutup begitu maksudnya ya. Terima kasih bagi Sobat Kota yang sudah memberikan atensi pada pagi hari ini ya. Sudah request lagu, salam-salam, serta mengirimkan parian terbaik Anda. Waktunya Naya bersama Pasar Kota pamit undur diri ya. Mbak Menawa wonten lepate nyuwun agungi pangapura panjenengan sedaya. Oke, langsung ditarik parian penutupe dulur. Teko sidokare budal nang daerah Ngoro. Budal merono numpak sepeda. Apa ae dulur kahanane negara. Muga ati panjenengan bunga rezekine lancar jaya. Amin. Nah, pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
2: Semoga
3: di rumah nolak guna diure.
0: Yoi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hai, aku Bang Ranti ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapa tapa binti sekarang beribupa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Oh gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: saya Cantik Rafincha mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Hari Sabtu nih Sobat Kota, gimana waktunya berlibur-libur ya? Menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah atau sendirian aja di rumah, nggak apa-apa ya. Ditemani sama Irsyad yang hari ini edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, baik, bergembira bersama keluarga, sama orang-orang tercinta. 3 jam ke depan dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore bisa bergabung sama Irsyad di 561-1416-567-6923. Dan WhatsApp juga bisa di 0817505888881. Kawasan Citanduy siang hari ini cukup cerah Sobat Kota. Irsyad berharap semoga bisa secerah suasana hati Sobat Kota, apalagi yang lagi jatuh cinta, bahtera cinta.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: ...88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Hari Sabtu, waktunya Sobat Kota beristirahat, menenangkan pikiran, merefresh tenaganya. Yang hari Sabtu memang waktunya libur gitu ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat. Sudah full buat aktivitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wis. Full diforsir tenaganya buat bekerja, untuk beraktivitas. Jadi waktunya Sobat Kota untuk bersantai-santai, merilekskan semuanya biar ototnya nggak tegang. Selamat siang, Digoda.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik lore.
4: Asik lore.
3: Asik lore. Repot terus re.
4: Iya re, capek gitu.
3: Istirahat dong, istirahat. Tenaganya itu loh, kesehatanmu loh. Gak usah memperhatikan, tak berhati no ini loh.
4: Yo, ini lagi istirahat.
3: Oh istirahat. Nanti oh nanti seri lagi. Ini mawar berduri ya Sobat Kota. Nanti bertanya-tanya suara iso apa ra iki ngono. Tuh mawar berduri.
4: Suaranya asing lagi.
3: Mau saya siapin lagu apa siang hari ini?
4: Lagunya Sepiring Berdua.
3: Sepiring Berdua. Kendung ya. Kah?
4: Iya.
3: Lah pose dhewe lo kok gak warep.
4: Waktunya makan siang.
3: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk semua fan radio. Kota FM dimanapun ada semuanya. Salam sehat semua.
3: Oke, itu disapa sama Mama Mega itu loh.
4: Iya Mama Mega, mohon maaf ya jawab, aku lagi sibuk soalnya.
3: Iya, pemotretan terus soalnya.
4: Iya, namanya juga Tris.
3: Oklek, siap.
4: Buat kakak sehat-sehat selalu ya.
3: Saling mendoakan ya.
4: Kakak yang cantik-cantik semuanya.
3: Iya siap.
4: Kasih ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar Berduri sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat siang Dendang Surabaya.
5: Dendang Surabaya. Gimana Mas Irsat?
3: Wasik lore.
5: Oh Dendang Surabaya. Wasik lore.
3: Digoda rek kok dendang ya apa iki?
5: Oh.
3: Dendang jam 7.
5: Oh iya Mas.
3: Digoda wasik lorek. Ngono.
5: Gitu.
3: Balik maneh.
5: Wasik lorek.
3: Nah, wasik lorek. Ya apa kabarnya siang hari ini?
5: Alhamdulillah sehat
3: Mas. Alhamdulillah. Gimana iya, nih Madura sehat. Siang hari ini? Oh cerah, oh udah nampak dari suaranya ini, cerah banget kayaknya.
5: Iya cerah banget, panas, makanya males yang mau keluar.
3: Walah.
5: Lagi leye-leye di Pulau Kapuk.
3: Oh alah, pok gak leye-leye nang kulkas ae.
5: Enak kan? Keademan nang kok.
3: Membekung kok. Siap lagunya apa siang hari ini?
5: Lagunya Salahmu Sendiri.
3: Lah iya siap-siap, Salahmu Sendiri.
5: Iya, salahnya sendiri.
3: Ayo, salah aja toh, dikandani angel ya. Salam buat siapa?
5: Selamat siangnya, Zadeng Ewa, Neng Kustia, Neng Sopo ya.
3: Siapa?
5: Iya, terus Bunda Tiara, Bunda Hari, Bunda Fatona, Bunda Farhan, terus Mas Ali, Kak Kobar, Kak Wandi, Mas Toto, Kak Edo, Mas Aditya, Bang Hafid juga. Terus Bang Solihin yang punya blazer.
3: Oke.
5: Aku Sial yang punya mendambang. Lagi ngapain? Dan di mana? sama siapa?
3: Kepo deh.
5: Terima kasih
3: Ustaz,
5: makasih
3: kita. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aprilia. Mbak Yuni Indrias Rahayu, selamat siang di Kenjeran. Ada Cak Lukman Agung di Surabaya juga. Dan Mbak Rati Purnama, selamat siang dari Samarinda. Ada Mama Mega dari Warujaya Nganjuk. Ada Pak D. Ali Imron dari Tembelang Jombang juga bergabung siang hari ini. Selamat siang di Koda.
6: Halo.
3: Halo. Udah masuk.
7: Bisa udah.
3: Wasik.
7: Masuk lho, Rek.
3: Halo, selamat siang, Bunda.
7: Siang, Mas Ustaz.
3: Siang, Bunda. Aku panggilnya Bunda Mut apa Mainah atau ya apa ini?
7: Ya, seenaknya.
3: Bunda Mut Mainah Puanjang ini namanya, Bunda Mut Mainah. Siap. Apa kabar ini?
7: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat ya.
7: Mas Irsan juga sehat.
3: Sehat dong, alhamdulillah. Posisi lagi di mana?
7: Di rumah.
3: Oh, di rumah, siap. Mau lagu apa?
7: Cincin putih.
3: Cincin putih.
7: Iya.
3: Lagi lagu selundupan iki.
7: Selundupan.
3: Oh, oh. Lah ya apa wis di bojo mari ngono lah kok seneng karo liyane, ya toh. Kok selundupan nang omah iki. Salamnya buat siapa?
7: Selundupan.
3: Salamnya buat siapa?
7: Buat semua saja. Pan Kota S, Pan Kota FM. Salam sehat.
3: Oke,
7: untuk ya. Mas Irsyad. Kalau pulang hati-hati.
3: Siap.
7: Sehat.
3: Amin, amin. Terima kasih, Bunda.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Mutmainah dari kawasan Wiyong sudah bergabung di Goda siang hari ini ya. Satu lagi boleh deh. Kok dendang sih? Di Goda.
8: Goda, asik
3: lho Rek. Halo Bunda Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini?
8: Iya, sehat Mas Irsan.
3: Alhamdulillah sehat, baik. Ini Neng Tari juga sehat ini, baru nginceng ini Neng Tari.
8: Oh iya, saya lama enggak masuk.
3: Iya. Apa kabar?
8: Cari cuan.
3: Iya, semangat buat, selalu.
8: Iya, buat menikahkan anak saya.
3: Oh, kapan ini?
8: Masih bulan 10.
3: Oh, bulan 10. Semoga dilancarkan semuanya. Semoga lancar semuanya.
8: Iya, masih ada satu tadi kok keliru Pak Dendang Surabaya.
3: Iya, makanya tadi yang jawab Syadu.
8: Iya, lama enggak masuk aku jadi bingung.
3: Siapa?
8: Kak Gianta itu habis sakit sama Mas Irsyad.
3: Kurang tahu infonya ya.
8: Iya, kok tadi Mbak Naya, saya kan lagi masih cuci-cuci, tapi enggak bisa masuk.
3: Oh, iya. Tapi memang biasanya kontrol setiap bulan biasanya.
8: Oh, iya, sakit apa Mas?
3: Kurang tahu saya ya. Semoga tetap sehat ya dan semoga cepat pulih aja. Mau lagu apa sih yang hari ini?
8: Ya.
3: Mau lagu apa? Saya siapkan dulu lagunya.
8: Minta lagu Kau Tetap Misteri Mas Irsyad.
3: Kau Tetap Misteri, oke.
8: Iya.
3: Salam buat
8: iya.
3: Siapa?
8: Iya, kapan hari saya juga itu pergi ke Nganjuk sama Kediri.
3: Oh, jalan-jalan ke sana. Ke daerah mana?
8: Iya. Ya, lagunya ada tak Mas Irsyad?
3: Ada, siap.
8: Ya, salamnya buat Mas Irsa, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
3: Okay.
8: Ya kapan hari saya lihat nge-labnya Mas Irsa menyanyi lagu karaoke.
3: Ya, aku loh isinan.
8: Itu nggak apa-apa tak lihat terus. Salamnya buat Bunda.
3: Okay.
8: Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Fatona, Bunda Waris, Bunda Sanita, Bunda Ruju, Bunda Ani Bohe, Bunda Diandra Tiwi, Mbak Ana Aimana, terus Mbak Ima dua-duanya. Tadi itu barusan Bunda Mutmaina.
3: Iya, benar.
8: Ya, salam kenal. Terus itu Mbak siapa? Mbak Kiyuti, Mbak Ella, Mbak Aini, Mbak Ainun. Iya. Terus Cak Gianto Rembo, semoga lekas sembuh. Cak Sur Menganti, Bang Kobar, Pak Kasian, Pak Selamat.
3: Okay.
8: Pak Rusdi, Pak Pogedang, Pak Sugeng Bakso, Mas Hari Citralen, Mas Hari Sambikerep, Pak Sutoyo. Ya semuanya Pan Kota FM, semoga dikasih kesehatan, keselamatan,
3: rezeki
8: yang halal dan barokah.
3: Siap.
8: Terima kasih Mas Irsyad, lagunya saya tunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanti, terima kasih sudah bergabung di Goda siang hari ini. Saya mau menyapa dulu yang bergabung di WhatsApp Kota FM Surabaya, Cak Zainal. Selamat siang, ada Diandra TV. Selamat siang, ada Cak Agung Wibi. Kali Santri, waalaikumsalam. Wah, asik lho, Rek. Mau kawin kontrak dari Mahesa Musik. Salamnya buat Cak Sarawi. Wah, Cak Edo, ada Mbak Ella, Mang Ujang. Oh, Mbak Eka, Mbak Ella, Cece Aini, Pak Jono, Abu Kosim, Cak GP. Kemudian juga Pak Pogedang, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bang Uco, ada Bang Agus, Mbak Serintil, Mbak Wiji, Bunda Sutira, dan semuanya. Kemudian ada Pak Matane, selamat siang dari kawasan Bulak Banteng, hadir siang hari ini sama Irsyad. Kemudian ada Putri Widayanti, selamat siang, yang ada di kawasan Tretes Pasuruan. Wasik lore, lagunya Trauma dari Junita Ababil yang koplo ya. Selanjutnya buat Shanti Shalala, buat Mbak Ima Ngesong, Pak Sugeng, buat Cak Miskan, ada Cak Ahmad Samsuri, kemudian juga ada Abi Roy, ada Pak Jono Tamrin, selamat siang. Ambu Kalista, selamat siang. Boleh bergabung siang hari ini, tapi sabar, harus ngantri dulu ya. Kebersamaan kita cukup panjang sampai nanti jam 3 sore. Sobat Kota, di segmen berikutnya bisa kembali merapat. Dua jalur saya buka, 561-1416, 567-6923, dan 081-750-5888. 881. Masih bareng Irsyad di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: So caramel light stands, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu ini lagi happening Sobat Kota, Negoro Angin yang diciptakan dan dipopulerkan sama Denny Caknan. Ceritanya tentang pedihnya menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, dan bisa digambarkan penyesalan, kerinduan gitu ya, seseorang terhadap kekasihnya yang terpisah jarak sampai terasa seperti berada di belahan dunia yang lain gitu ya. Kalau Negoro Angin ya Belanda kan, negara kincir angin gitu ya. Dan masih bareng Irsyad yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore.
0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota masih bareng Irsyad yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Hari Sabtu Sobat Kota 27 Juni 2026, dan seperti yang Irsyad infokan tadi, nanti jam 1, nah ini udah jam 1 nih Sobat Kota, ada tamu istimewa yang hadir di studio Kota FM. Wih, bapak-bapak guanteng-banteng ini semuanya, satu rombongan jauh. Siang hari ini kita bakal ngobrol tentang sedekah bumi dan ruatan Putat Gede Baru, khususnya RT 3 RW 4 Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya. Nah, di segmen pertama ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Saya mau kenalan dulu yang sudah hadir siang hari ini. Dari sisi kiri, selamat siang.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Ya, apa ketemu setahun pisan iki?
2: Iya, kemarin
0: tahun lalu.
2: Iya, tahun lalu kita berjumpa lagi sekarang.
0: Oke. Sehat ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Kemudian di selanjutnya, samping kiri ada Pak Muhammad Aziz, beliau adalah RT, Ketua RT ya. 3 RW 4. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bapak.
0: Sehat.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Masih sehat, bareng sehat.
0: Tahun lalu ngobrol bareng juga ya? Tahun lalu.
3: Oh iya. Tahun kemarin.
0: Siap. Itu yang enggak ikut kemarin ya. Kemudian ada Pak Abadi, beliau adalah tokoh RT 2. Selamat siang, Bapak.
4: Iya, selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya.
0: Sehat, Bapak ya?
4: Siap.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kemudian juga ada Pak Agus. Selamat siang, Pak Agus.
5: Selamat siang.
0: Beliau adalah ketua RW, ketua RT 5.
5: Siap.
0: Sehat, Bapak.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nanti siapa yang nyanyi sebagai closing? Siapa nanti?
5: Pak Ajis.
0: Pak Ajis ya. Baik, Sobat Kota, seperti tahun yang lalu, memang ini adalah sebuah event tahunan begitu ya, sedekah bumi dan ruatan Putat Gede Baru di Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya. Kalau dulu di tahun sebelumnya adalah lingkup RT gitu ya, dan alhamdulillah di tahun ini kayaknya lebih ramai karena melibatkan RW 4 gitu ya. Nah, untuk itu kita ngobrol dulu sama Pak Yono siang hari ini, yang merupakan sesepuh gitu ya, sesepuh. Mohon Pak diangkat dulu, Pak. Beliau adalah sesepuh dari masyarakat sana gitu Sobat Kota, yang tahun lalu kita juga sudah sempat ngobrol sebelahnya.
2: Iya,
0: tapi betul. Biar ini merefresh Sobat Kota gitu ya. Sebenarnya motivasi dan alasan gitu ya dari panitia, kemudian juga dari sesepuh juga sebenarnya yang untuk melaksanakan sedekah bumi ini dan ruatan ini gitu ya. Mungkin sejarah awal event ini atau nama pun dan sebagainya, highlight-nya seperti apa sih?
2: Iya. Jadi gini, terima kasih Mas. Jadi saya ucapkan selamat hari ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26 ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Benar,
2: 26. Iya. Jadi gini, memang ruatan itu merupakan tradisi. Tradisi yang kita lestarikan. Karena apa? Ruatan itu dari dulu nenek moyang kita sudah mengadakan. Lah, kenapa harus ada punden? Punden itu merupakan riwayat cikal bakal pendiri kampung tersebut.
0: Ya.
2: Jadi akhirnya kita itu merupakan warga mempunyai rasa terima kasih. Sedangkan punden itu kan sudah ada sejak lama.
0: Ya.
2: Sejak saya kecil, bahkan saya belum ada itu sudah ada. Jadi tradisi itu turun-temurun untuk tidak melupakan sejarah-sejarah Kampung Aglik, Putat Gede Baru, dan sekitarnya. Jadi ruatan itu merupakan, ya bukan kewajiban, tapi tergantung pada warga kita. Karena kita itu ada nenek moyang, ada bapak, dan

0: ibu yang dulunya sudah tradisi untuk melakukan hal itu, tradisi tahunan, satu memang melestarikan budaya tersebut. Terus juga mengingat cikal bakal daripada kampung tersebut. Di Ngaglik itu memang ada punden, enggak jauh dari rumah kita. Jadi setiap tahun itu diadakan. Lah ini diadakan oleh panitia. Karena kemarin tahun kemarin itu kita adakan cuma di RT 3, RT 4, Tragedi Baru. Jadi sekarang itu meliputi semua RT. Jadi alhamdulillah warga RT 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu sekarang sudah guyub. Itu yang saya cari. Saya senang sekali warga-warga itu guyub. Notabene dia itu sudah memikirkan budaya-budaya kita supaya tidak hilang. Karena dengan tergerusnya perkembangan zaman ini kan
1: mengikis
0: budaya-budaya tersebut yang dulu itu peninggalan nenek moyang yang harusnya dilestarikan, sekarang mulai berkembang kembali. Apalagi kita mengingat Karang Taruna itu seakan-akan kita itu melupakan. Jadi kita ajak Karang Taruna, Karang Taruna, Ibu PKK, Bapak-bapak, itu kompak sekali.
1: Semua lini dilibatkan.
0: Ya, betul, semua lini dilibatkan semuanya. Dan itu pun beberapa acara nanti itu. Acara-acara itu dari Kutmil Quran, Tasakuran. Terus nanti kita itu kirab malam di punden. Terus sama campur sari.
1: Nanti mungkin detailnya di belakang.
0: Betul. Jadi tujuan kita itu, kita itu tidak membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kita itu kompak semuanya. Yang tujuannya itu supaya warga kita di kampung kita, khususnya di RW 4 Kelurahan Purat Gede, Kecamatan Sukomanunggal ini dijauhkan dari balak musibah. Terus barangkali nanti ada yang sakit biar diangkat penyakitnya itu. Terus sama juga dijaga kesehatannya. Alhamdulillah pada tadi malam sudah rapat Pak RW sama Pak RT, Pak RT mendukung sekali dengan hal itu, terutama tokoh-tokoh agama. Jadi kita libatkan semuanya dalam lini ya. Jadi kita libatkan dari tokoh agama, dari agama Islam, Hindu, Kristen, semuanya, semuanya ikut di situ untuk bersama-sama kita tasakuran bersama-sama. Nanti itu tasakurannya itu kira-kira jam 12 saja. Jam 12 dilanjutkan lagi nanti jam 12 siang. Dan itu pun nanti ada arah-arahan juga. Arah-arahan Gunung Buah, arah-arahan Ogo-Ogo. Ya insya Allah nanti rame. Barangkali pemirsa mau menyaksikan di situ, monggo sekali. Jadi kita dukung, karena nanti arah-arahan itu, kalau arah-arahan itu satu kelurahan. Nanti yang dilanjutkan tanggal berapa Pak Joko itu? Yang di Putat Gede itu tanggal 12. Nah, kan kita itu ada event dua. Di Ngesong juga, di Purta Gede juga. Tetap juga ada arah-arahan. Lah kami mohon kepada teman-teman juga saudaraku yang ada di sini, nanti kita monggo didukung bersama-sama biar katakanlah kegiatan-kegiatan itu bisa ramai dan berguna bagi

0: Ini harus apa
1: kompak
0: untuk mengikuti acara-acara tersebut. Jadi sedikit banyak kita uri-uri dulu-dulunya leluhur kita itu. Biarpun kita itu apa berada di tengah-tengah gedung-gedung yang mewah, itu tengah-tengah itu masih ada apa
2: kegiatan
0: tradisi dari leluhur kita. Jangan sampai dihilangkan seperti itu.
1: Iya, sejarahnya jas iya, merah sejarahnya, jangan lupa sejarah ya, ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Aziz. Kalau dari RT 2 gimana ini Pak Abadi persiapannya?
3: Mungkin kurang lebihnya sama ya Bapak Aziz itu, karena ini kegiatan desa. Jadi kita pertama tujuannya kan memang kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita di tanah kelahiran kita, bahkan ada walaupun bukan lahir di situ tapi bertempat tinggal di situ, mencari rezeki di situ, beranak bercucu di situ. Jadi kita dengan adanya event seperti ini kita bisa berkumpul bersama warga semua, terutama dari tingkat RW gitu ya, dari beberapa RT ada 5 RT gitu ya, bisa berkumpul bersama dan kita mengucap syukur bersama dan berdoa bersama. Itu yang tujuan utama yang diselenggarakan ini.
1: Tapi warga aman ya, maksudnya warganya kan ada nih 1-2 kadang yang kok ini sih.
3: Kalau itu sih pasti ada beberapa.
1: Tapi sejauh ini terkondisikan ya.
3: Tapi tidak ada masalah yang
4: berarti gitu. Jadi gini Mas, kalau warga ya ada perbedaan sedikit, tapi dengan adanya musyawarah mufakat, kita kumpulkan semuanya warga itu bersama-sama. Akhirnya titik temunya dia mengerti. Oh, tujuannya begini. Akhirnya yang penting tujuan kita baik.
1: Betul.
4: Iya,
1: betul.
4: Jadi makanya itu event ini semakin besar itu karena warga sudah tahu tujuannya itu apa. Pengertiannya itu apa untuk sedekah bumi itu. Kita tidak ngomong masalah musyrik tidak. Yang penting kita melestarikan budaya. Yang penting kita juga hidup rukun sama keluarga, tetangga, sama teman-teman juga per RT sampai seluruh kelurahan Purat Gede gitu.
1: Oke. Okay. Pak Agus, kalau persiapan dari RT 5 gimana ini Pak Agus? Hampir sama juga ya.
5: Untuk persiapan di RT 5 seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang kadang utamanya di RT 5 ini kan ke kelurahan Purat Gede. Untuk yang acara yang disepakati atau di RW 3, di RW yang sekarang ini, kita yang mesti yang pertama. Tapi memang paling tidak kan ada pepatah mengatakan budaya menunjukkan bangsa. Nah ini uri-uri ini kan termasuk budaya Jawa.
1: Betul.
5: Budaya dalam artian mengucapkan rasa syukur itu bentuknya kan beda-beda. Lalu itu untuk mengangkat ini hanya sebuah bentuk syukur sebetulnya, bukan yang kita mau wah atau yang bagaimana. Karena yang dibilang sama Pak Badi tadi, kita cari makan di situ, di tanah situ kasarnya. Betul, betul. Kemudian hidup di situ, berkeluarga di situ. Kemudian di bumi itu kita enggak berterima kasih kan yuk. Kok cek nemeni,
1: ya,
5: kata orang Jawa kan cek nemeni, hanya mengucapkan terima kasih. Setahun ini kita sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kesehatan dan bisa menumpang hidup di bumi ini. Hanya mengucapkan rasa syukur itu aja. Yang memang tidak kalah penting yang tadi Pak Yono sampaikan, jangan sampai salah niat. Itu yang utama supaya nanti ke depan tindakan kita ini tidak dikatakan syirik. Itu jadi memang ini budaya itu kan bukan agama. Sekali lagi tadi saya ngomong budaya menunjukkan bangsa. Seberapa besar bangsa kita, seberapa besar kita itu menjaga budayanya. Jadi itu tadi yang saya harapkan bahwasanya enggak ada di sini yang ngomong iku wong Jawa, iku wong Hindu, iku wong Buddha. Kalau sudah ngomong budaya, itu kita taruh di rumah. Ini hukum sosial.
1: Betul.
5: Hukum kasarannya kalau di Islamnya hablum minannas.
1: Hubungan manusia,
5: dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan manusia ini kita campur dengan yang hablum minallah, amburadul.

0: Kak ketemu, Pak.
1: Inilah nantinya sebenarnya sinkron sebetulnya. Cuman pemahamannya aja yang kurang dalam. Itu jadi berharap memang sekarang pohon-pohon tinggi sudah ada. Gedung-gedung tinggi yang banyak. Lah jadi hidup di tengah hutan kota, minimal kan seperti itu. Hutan kota dengan tingginya cakar-cakar gedung-gedung yang tinggi, budaya ini yang sekecil ini kita pegang seperti pegang bara. Kalau kita nggak pegang, lepas, budaya hilang.
0: Ya betul.
1: Kita pegang, panas. Ya saya berharap panas-panas sedikit apa-apa monggo. Yang penting kita mengucapkan terima kasih karena istimewanya Pulau Jawa ini di tiap daerah ada punden.
0: Betul.
1: Nah, punden ini sebagai bentuk penjaga di wilayah masing-masing. Supaya anak cucu bisa hidup tentram, damai, mencari rezeki yang halal, barokah, dan semuanya serba kecukupan.
0: Amin, amin.
1: Sehat. Baik. Saja dari saya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yono, Pak Aziz, Pak Abadi, Pak Agus. Ini sebagai awal di segmen siang hari ini terkait Sedekah Bumi dan Ruatan Putat Gede Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya. Dan memang Sobat Kota melestarikan budaya bangsa termasuk kearifan lokal begitu ya. Ada pepatah atau kata bijak bahwa pondasi penting untuk menjaga identitas moral dan nilai luhur adalah yaitu tadi jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya, masih talk show bersama panitia dan sesepuh terkait Sedekah Bumi dan Ruatan Putat Gede Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
8: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota masih bersama kami siang hari ini dengan topik menarik terkait Serika Bumi dan ruatan Putat Gede Baru RW 4, Kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya. Memang Sobat Kota, melestarikan budaya ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Sang Pencipta dan memberikan hak-hak gitu ya, anak cucu, berupa budaya yang menarik untuk kelangsungan hidup segenap komponen nusa dan bangsa, biar nggak hilang Sobat Kota. Dan untuk itu masih bersama Pak Yono selaku sesepuh, kemudian ada Pak Muhammad Aziz, beliau adalah Pak RT 3, Ketua RT 3, kemudian dari Pak Abadi, Toko RT 2, dan Pak Agus, Ketua RT 5. Baik, monggo Pak Yono, kita ngobrol lagi siang hari ini.
9: Oke, monggo.
8: Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit terkait pelestarian budaya dan sejarah singkat gitu ya. Nah, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan untuk warga masyarakat biar juga tahu gitu ya, sebenarnya di daerah RW 4 Putat Gede ini ada punden gitu ya. Nah, soalnya kan kadang nggak ngeh gitu ya.
9: Jadi memang kebetulan kampung kita itu di tengah-tengah kota, di samping kanan kiri itu hotel.
8: Yeah.
9: Tetapi ada satu kampung yang di situ, kampungnya itu memang banyak pohonnya mas, sejuk. Lah, insya Allah warganya juga sejuk semuanya. Rukun, damai. Lah, disitulah ada punden Ngaglik Putat Gede. Jadi sejarah dulu memang ada tokoh masyarakat, seorang tokoh kebetulan Mbak Noto ini tokoh masyarakat yang memang dulunya itu sesepuh kita yang bagi panutan kita. Jadi sejarahnya itu punden itu dari awal kecil saya memang itu aslinya enggak di situ, pindahan. Kena jalan tol pindah di situ. Yang pindah itu ya juga Mbak Noto itu. Tetapi akhirnya saya sama warga meyakini bahwa itu punden. Punden itu kenapa sih ditakok kok ada sejarahnya punden itu. Jadi gini, punden itu istilahnya begini. Ini cikal bakal seseorang yang dulunya babat alas, yang membuka kampung kita yang dulu itu memang banyak pohon sono. Makanya ada sono gede, ada pura gede. Lah akhirnya seseorang itu membersihkan alas sono itu dijadikan kampung. Lah akhirnya dia itu wafat. Kalau wafat kan biasanya itu dikasih maesan. Tetapi kalau dikasih maesan kan zaman dulu. Kalau dikasih maesan jelas hilang. Akhirnya diberilah pohon beringin. Sampai sekarang pohon beringin itu besar sekali. Maka dari itu jangan berprasangka yang tidak-tidak. Karena kadang orang itu sowan ke situ karena ucapan terima kasih dengan jasanya eyang siapa? Eyang putri yang di situ wafat, di yang babat alat di situ, terus orang itu mau sedekah. Terus kirim dungo. Tapi kadang orang-orang itu mengatakan itu musyrik. Ya itu. Jadi bukan pohon yang kita sembah, tidak. Itu merupakan makam yang memang sesepuh-sesepuh kita itu ditaruh di situ. Jadi makanya punden itu cikal bakal yang membuka kampung kita, desa kita. Karena itu jasa dari orang-orang tersebut. Tanpa jasa orang itu enggak ada kampung sono gede atau putra gede. Ya, itu mungkin saya sapa saudara saya.
8: Iya. Yang lagi dengerin
9: sekarang mendengar Kota FM yaitu Mas Yus. Monggo Mas Yus. Terima kasih Mas Yus. Abah Rustam juga Abah Koko. Ya. Ini warga putra gede baru. Juga warga Ngesong. Warga Ngesong besok juga mengadakan sedekah bumi pada hari Minggu. Kita itu kedua, Mas. Saya ini ahli waris dari Ngesong, juga warga Putat Gede. Jadi kegiatan yang ada di warga Ngesong saya juga ikut. Jadi tetap kita itu menjalin silaturahmi biar kita enggak putus. Apalagi kita tuh ya dikatakan sesepuh, tapi aku ya jenom. Jadi jadi maka dari itu remaja-remaja Karang Taruna kita ajak bersama-sama supaya dia itu tahu tahu sejarahnya, tahu cikal bakalnya itu. Tujuan kita tidak yang bukan-bukan, tapi tujuan kita baik silaturahmi. Semoga warga yang ada di Ngesong, di Putat Gede Baru, di Ngaglik, di RT 1 sampai 5 ini sudah bergabung. Wah itu saya aku nih jempol. Pak RW juga terima kasih sama Pak RW karena Pak RW ini antusias sekali bisa menyatukan RT 1 sampai RT 5. Warganya alhamdulillah sekarang sudah menyatu. Mungkin Kota FM nanti di waktu hari H. Monggo sampean ke sana.
8: Siap.
9: Nanti arah-arahan ke Punden pada jam berapa?
8: Nanti mungkin dijelaskan tim panitia ya.
9: Oh ya panitia, monggo nanti dijelaskan biar Kota FM itu tahu agenda apa yang perlu diliput lagi.
8: Baik, siap.
9: Mungkin itu aja. Terima kasih.
8: Baik.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Oke, Pak Aziz nih sekarang. Gimana Pak Aziz?
0: Ya, alhamdulillah. Jadi gini, untuk permasalahan masalah sedekah bumi di tingkat RW 4 ini dulu-dulunya memang masih untuk mengetahui adanya punden itu kan dulunya mengikuti kampung Putat Gede yang lama. Jadi di Duku Ngaglik itu juga ada punden, satu kelurahan itu ada dua punden. Yang tahu dari pemerintah kota itu hanya satu punden di Putat Gede. Nah intinya kita kedepannya itu nanti di punden Dukung Agli ini kita daftarkan ke pemerintah kota biar mereka terdaftar. Jadi punden itu terdaftar di pemerintah kota bahwasanya apapun acara-acara di punden Dukung Agli mereka mengetahui.
8: Jadi, dan support tentunya.
0: Sedikit banyak ada support dari itu apa? Pemerintah kota. Dinas pariwisata. Jadi itu kedepannya seperti itu nantinya.
8: Ini berarti masih dalam proses begitu ya?
0: Iya, jadi kita meliputi satu RW. Masalah mereka satu RW ini meliputi di Dukung Agli gitu loh. Kebetulan mereka bertempat tinggal di area Tukung Agle seperti itu.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Pak Abadi, kalau dilihat kan ini memang continue gitu ya, setiap tahun event ini berjalan gitu ya. Kalau dari tahun ke tahun, kalau dari Pak Abadi melihatnya seperti apa sih Pak? Terkait eventnya gitu ya.
10: Jadi gini ya, kalau boleh saya bercerita, karena kebetulan saya warga asli di situ, asli ya, lahiran tahun 70-an. Jadi saya ingat masa kecil saya dulu, kalau sedekah bumi itu ya seperti itu ya, kita bersyukur bersama, berkumpul dengan warga gitu. Dulu saya kalau boleh bercerita kembali, punden yang di Ngaglik, Dukuh Ngaglik ya, itu kan pedukuhan ya Ngaglik, itu bagian dari kelurahan Putat Gede. Jadi dulu pedukuhan punya punden sendiri, seperti kata Pak Ajis tadi, memang betul. Dulu punden itu agak ke arah timur, jadi yang sekarang jadi jalan, Jalan Raya Kupang Indah itu, sebelum Hotel Fairwood itu ya, itu dulu di situ. Karena ada perkembangan jalan, akhirnya dipindah, dipindah ke agak ke barat. Yang sekarang masih bisa dilihat, kalau mau ke Jalan Kupang Indah dari terowongan itu bisa dilihat ke kiri, itu masih ada sekarang ya. Tapi itu dulu itu pundanya, maksud saya berbentuk pohon beringin, dulu gede banget, gede banget ya. Sekarang mungkin umurnya dulu udah ratusan tahun ya. Kalau sekarang ini ya itu ya pindahan tol itu mungkin antara tahun 80-an ya Pak Jisya, 84-an itu ya baru dipindah itu, sampai sekarang itu usia dari pohon beringinnya. Jadi dulu tetap seperti itu, kita tetap kita apa ya, orang syukuran gitu ya, Bapak Tumpeng, hasil bumi lah. Kalau dulu kan mungkin di daerah situ kan masih desa ya, walaupun kota, tapi dulu desa, masih ada sawah, ada apa. Jadi yang bawa pisang, bawa apa, sembeli ayam gitu, Bapak Tumpeng gitu, dikumpul di situ. Tapi sekarang sudah berubah zaman, akhirnya sekarang masih tetap kita merayakan, tapi kita pindah tempat. Kita adanya kadang diadakan di Balai RT. Di Balai RT itu kita undang bersama dengan warga, mulai dari yang kecil, yang besar, laki, perempuan, sama dengan Pak Yono tadi bilang, tidak memandang agama. Memang betul doanya dipimpin oleh seorang ustadz, tapi pesertanya termasuk saya juga non-muslim, saya juga ikut di situ, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan rezeki, kalau kita masih kan berkat gitu ya bersama. Jadi masih tetap dilatih, cuman caranya atau tempatnya yang sudah berbeda gitu aja. Tapi kalau maknanya saya rasa masih tetap seperti dulu.
8: Harapannya memang kalau semakin tahun juga maknanya semakin dalam begitu ya.
10: Dan juga perkembangan zaman ya, kalau dulu cuma gitu, tapi kalau sekarang ini lebih bervariasi, lebih banyak, ada ara-araan, ada dulu nggak ada.
8: Karena mungkin karena saat ini kan memang pesertanya berbeda, kemudian tidaknya kemasan edukatif tapi juga harus entertaining, betul, begitu ya. Betul. Jadi biar menarik warga untuk ikut join, untuk gitu
10: minat,
8: ya.
10: Minat khususnya para pemuda ya, untuk melestarikan mungkin seperti itu. Kalau dulu tidak ada seperti itu ya, cuman dar bancaan, habis bancaan gitu, wayangan. Kalau wayangan masih tetap, itu harus di tetap dilestarikan sampai sekarang. Itu yang saya bangga.
8: Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Abadi. Pak Agus, kalau dari Pak Agus gimana ini? Bapak warga asli juga atau pendatang?
11: Tidak pendatang.
8: Tidak pendatang.
11: Dari itu kalau masalah pundennya mungkin saya tidak seperti Pak Yono, Pak Badi, sama Pak Ajis. Memang selama ini yang saya lihat hanya apa ya, mengikuti zaman, dalam artian budaya itu tadi dikemas seperti sekarang yang kita lihat di Jember Festival. Gitu kan. Itu kan sebenarnya budaya, cuman kemasannya beda. Sehingga jadi ikon. Nah, harapan kita ke depan bahwasannya ini bisa menjadi ikon Putat Gede, satu kelurahan, dan itu bisa menjadikan tujuan wisata. Makanya di situ tadi budaya menunjukkan bahasa. Apabila kita kuat memegang budaya itu, bangsa ini akan sungkan. Kenapa Bali rame? Kenapa Jogja rame? Karena dia pegang teguh budayanya. Orang ke situ tidak wisata sebetulnya. Dia kepingin tahu budayanya gimana sih. Sampai orang Belanda, orang mana itu ikut ke pura itu. Kepingin tahu, merasakan budayanya bagaimana. Harapan kita nanti ke depan budaya ini bisa menjadi ikon, ikon wisata dan masuk dalam wisata jajaran Surabaya. Karena itu nanti arah-arahnya lumayan panjang, hampir 1 kilo lebih, 1 kilo lebih, sampai macet jalan HR itu. Mudah-mudahan nantinya tidak menimbulkan resah warga kota Surabaya. Dan jajak, mohon maaf untuk warga Surabaya, tanggal 12 pagi mungkin jalan HR Muhammad agak macet. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili kawan-kawan dan saudara-saudara di wilayah Butat Gede kepada seluruh warga Surabaya, Surabaya khususnya tanggal 12 pagi mulai jam 6 sampai jam 12 sampai selesai itu akan lumayan agak macet. Terutama nanti di arah Geraha, Pak ya. Tapi sekarang mudah-mudahan nanti agak terurai, tidak terlalu di luar.
8: Baik.
11: Itu aja.
8: Mungkin detailnya nanti sama tim panitia habis ini ya. Baik, terima kasih Pak Yono, Pak Aziz, Pak Abadi, Pak Agus. Ini di segmen kedua. Nanti masih ada segmen berikutnya terkait detail eventnya seperti apa, lokasinya, kemudian randonya seperti apa. Nanti di segmen ketiga, Sobat Kota. Ya, dan memang melestarikan budaya ini, Sobat Kota, adalah upaya kita untuk menjaga, melindungi, dan mewariskan nilai tradisi dan juga kearifan lokal agar tidak punah, Sobat Kota. Dan ini memang sangat penting untuk mempertahankan identitas bangsa tentunya, mencegah untuk apa namanya, mencegah agar tidak punah warisan leluhur kita dan menjadi fondasi moral begitu di tengah arus modernisasi saat ini, Sobat Kota. Baik, nanti kembali lagi terkait sedekah bumi dan ruatan Putat Gede Baru RW 4, Kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya di segmen berikutnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
2: Satu perjalanan sejuta kebersamaan. 26 years together.
7: 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Sobat Kota, dalam salah satu pidatonya Bung Karno pernah bilang bahwa dengan melakukan pengayaan budaya lokal, nah kita akan makin lestari dan tentu sebagai bangsa yang besar tidak akan terkikis oleh budaya bangsa luar. Sobat Kota, ini penting dan merupakan modal utama seluruh rakyat yang harus dipegang erat. Oleh karena itu, Sobat Kota, Panitia Sedekah Bumi dan Ruatan Putat Gede Baru RW 4, Kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, menggelar event tahunan yang tahun ini 2026. Alhamdulillah, dari tadi info di awal, semakin ramai, semakin guyup antar warganya gitu ya. Di segmen ketiga ini, Sobat Kota, sudah hadir Ketua Panitia Sedekah Bumi, Bapak Joko Yuli Suryanto. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf, mikrofonnya bisa diangkat. Nah.
8: Selamat siang.
7: Apa kabar, Bapak?
8: Alhamdulillah, sehat selalu.
7: Tahun ini ketemu Irsat lagi buat ngobrol.
8: Siap. Bertemu kembali.
7: Bertemu kembali. Dan Pak Budiono, beliau adalah Wakil Ketua Sedekah Bumi tahun ini. Selamat siang, Pak Budi.
9: Selamat siang.
7: Sehat, Pak. Pak, nanti siang. Lagunya apa terakhir nih?
9: Masih kita.
7: Baik, Pak, kalau tadi di segmen 1-2 kita sudah sedikit merefresh tentang sejarah gitu ya. Sejarah terkait event, kemudian memang sejarah lokal yang ada di sana. Nah, ini sekarang kita ngebahas tentang kepanitiaannya begitu. Nah, persiapan dan lain-lainnya bagaimana ini, Pak Joko?
8: Ya, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf dari sebelumnya, kita bisa berjumpa lagi di
7: Kota
8: channel
7: FM.
8: Kota FM. Salam-salam buat fan Kota FM yang di mana saja, khususnya di Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kelurahan Putat Gede, di kampung kita Pepundenan Ngaglik, khususnya mungkin sahabat-sahabat fan Kota FM yang sedang mendengarkan, salam jumpa kembali lewat udara. Dan saya selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi dan Ruatan Nah, kalau di tahun kemarin tingkatnya itu cuman 1 RT.
7: Iya.
8: Yeah. Alhamdulillah saat ini di tahun ini kami ditunjuk kembali oleh para tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa melaksanakan lagi sebagai panitia kembali.
7: Iya.
8: Itu. Nah, namun acara di kali ini itu tingkatnya di 1 RW. Ya, 1 RW fokus tetap di Punden Dukuh Ngaglik. Nah, seperti itulah. Mengenai cerita narasumbernya ya sudah disebutkan oleh bapak-bapak para tokoh. Juga ada Pak RT. Nah, itu mungkin yang Pak RT yang lainnya tidak bisa hadir di segmen berikutnya. Nah, saya mewakili atas nama panitia itu ingin mengulik sedikit kenapa sih panitia dua kali membuat gagasan acara-acara kok sampai sedemikian mungkin. Mungkin dilihat, didengar oleh warga-warga yang lain, mungkin bahkan warga lokal pun awalnya awam sekali. Tapi begitu sudah menjalani sekali, alhamdulillah responnya sampai sekarang ternyata sekarang itu 1 RW 1 RT 1 sampai 5 itu saling mendukung dan ikut serta bahwa untuk pelaksanaan acara Sedekah Bumi, Pak. Karena dalam tujuan itu kita tidak lain, Pak, hanya untuk apa ya bahasanya orang Jawa bilang memayu hayuning bawon. Jadi menjaga melestarikan nilai-nilai budaya, menjaga harkat martabat bangsa termasuk melalui pepundenan yang kebetulan bertempatan kami ini hidup makan minum dan berumah tangga di pepundenan Dukuh Ngaglik. Maka sangat kami syukuri sebagai mewakili panitia dengan hormat mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh warga RW 4 yang sudah ikut partisipasi dalam bentuk apapun. Nah, kami sangat bangga sekali juga panitia ingin memberi sesuatu yang mungkin nanti sajian-sajian yang akan dilaksanakan nah, didukung dengan para tokoh-tokoh, ada juga tadi yang hadir seperti Pak Yono selaku sesepuh Bapak RT 1 sampai 5 begitu, Pak.
7: Baik. Pak Joko, ini kan kegiatannya dibagi menjadi dua ya. Kegiatannya dibagi dua. Nah, ini bisa dijelaskan rangkaiannya seperti apa biar nanti sobat kota dan juga warga masyarakat bisa ikut meramaikan gitu. Jadi detail kegiatannya itu seperti apa, Pak Joko?
8: Ya, oke. Kalau untuk kegiatan, jadi kita singkat saja ya. Jadi untuk kegiatan mulai dari tanggal 9 hari Kamis tepatnya akan dilaksanakan mulai jam 3 19.00 itu acaranya Khatmil Quran.
7: Oke. Nah, jam 3 sampai jam 19 berarti ya. Jadi 3 sore sampai jam 7 malam.
8: Ya, itu Khatmil Quran. Nah, setelahnya itu dilanjut Mahalul Qiyam. Nah, beserta

0: RT3
1: RT3 ini sebagai tuan rumahnya. Nah, acara malam tirakatan pada hari Sabtu tanggal 11. Nah, dimulai itu jam 20.00 hingga 20.30.
0: Sampai setengah sembilanan
1: ya, berarti ya. Setengah sembilanan. Itu ada acara kirap menuju ke Punden. Nah, ke Punden Ngaglik. Kegiatannya yaitu pasang kain mori dan kenduren. Kenduren itu selamatan.
0: Selamatan.
1: Selamatan begitu. Terus selesainya itu disambut kembali lagi ke lapangan. Nah, ada sambutan-sambutan dari panitia, para ketua RT, juga RW, para masyarakat. Ya, setelahnya itu dilanjut lagi namanya puter gelang. Ya, puter gelang atau ruatan kampung. Jadi lah disitulah pada tanggal 11 itu sebetulnya acara puncak, acara gebiarnya itu tanggal 11.
0: 11 ini.
1: Ya, 11. Karena dengan kemasan acara itu nanti putar gelangnya seluruh warga masyarakat RW 4 itu pada datang dan jalan kaki dengan hikmat, ya, tidak ada pembicaraan yang sangat apa itu ya, banter lah itu namanya. Nah, itu nanti semuanya akan berjalan dengan hikmat. Itu terus sudah ada namanya sambutan puter gelang, terus dilanjut selesai puter gelang kembali ke lapangan acara tasakuran.
0: Tasakuran
1: terus ramatama, terus baru itu ada hiburannya campur sari untuk tirakatan bersama
0: sampai selesai. Nanti paginya Minggu
1: paginya masih lanjut lagi. Ya, paginya Minggu masih berlanjut tanggal 12. Ringkas saja, Pak, ya. Persiapan arah-arahan itu posisinya malam itu sudah siap.
0: Sudah siap.
1: Karena jam 6 itu harus
0: berangkat.
1: Ya, berangkat. Menuju apa itu posisi tetap arah-arahannya. Itu keliling satu kelurahan. Nah, satu kelurahan itu full, kelurahan Butat Gedi. Semuanya warga, semuanya pada datang. Sampai ya diperkirakan jam 9.30. Nah, itu kami dari RW 4 itu sudah kembali menuju ke lapangan Arpugeru. Nah, begitu. Nah, karena di situ ada kemasan apa itu kegiatan acara tersebut. Jadi nanti ada tasakuran, ada pembakaran ogoh-ogoh, itu dengan hikmat juga ada tata caranya pembakaran. Jadi bukan hanya membakar begitu saja, enggak. Nah, nanti ada dalangnya yang memimpin. Nah, itu sampai selesai.
0: Baik.
1: Mungkin itu urean yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya kan masih ada berikutnya tahapnya.
0: Di hari Kamis tanggal 9 Juni itu sudah dimulai Khotmil Quran mulai jam 3 sampai jam 7 malam. Kemudian malam tirakatan di hari Sabtu Sabtu 11 Juli mulai jam 8 malam sampai selesai nanti rangkaian acaranya dan arak-arakannya di hari Minggu 12 Juli 2026. Pak Budi, kalau warga masyarakat mau ikut harus bayar tak, Pak Iki, Pak?
2: Ya, untuk ini saya selaku sebagai wakil ketua panitia. Dan ini menyambung dari acara Bersih Desa tahun kemarin.
0: Iya.
2: Yang alhamdulillah antusias dari warga sekitar RW pada khususnya itu kepingin ikut serta. Kemarin kan dalam lingkup RT, sekarang sudah mencakup lingkup RW, dan saya ditunjuk kembali sebagai turut serta dalam struktur kepanitiaan, mengingat suksesnya acara di tahun-tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin saya selaku bendahara satu, sekarang saya ditempatkan posisi di
0: wakil ketua.
2: Wakil ketua. Jadi untuk warga yang mau ikut acara ruatan di Putat Gede Baru di Ngagrek itu

0: monggo, kita tidak ada untuk biaya apapun. Jadi kita minta apa namanya biar rame, monggo kita terbuka untuk umum. Karena kita itu untuk kebersamaan, untuk keberkahan bersama.
1: Baik.
0: Ya, jadi kita selaku wakil panitia itu hanya menjalankan apa amanah dari warga dan para sesepuh, para tokoh-tokoh untuk menjalankan acara ini, mengkoordinir acara ini biar berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk persiapan-persiapan juga kita juga koordinasi, jadi semua itu mengarah ke kepanitiaan biar tertib. Jadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, Pak Joko, susunan acara ya kita buat karena itu tanggung jawab dari kepanitiaan. Dan untuk apa-apa yang perlu disiapkan untuk penunjang acara itu kita selalu berkoordinasi baik dengan panitia secara internal sendiri ataupun dengan warga atau sesepuh yang barangkali ada yang kurang, karena kita panitia ini mungkin tidak luput dari segala kekurangannya.
1: Setiap tahun bisa jadi evaluasi begitu ya.
0: Siap,
1: persiapannya. Baik. Terima kasih Pak Budi. Closing statement Pak Yono, terakhir Bapak.
2: Ini ada yang ketinggalan.
1: Apa nih, ini Pak? Ayo Pak.
2: Anggaran.
1: Oh iya, siap.
2: Untuk sedekah bumi yang ada di RW 4 Putra Gede Baru ini anggarannya enggak sedikit, Mas. Jadi alhamdulillah dengan rapat koordinasi antar lini Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, panitia. Alhamdulillah anggaran ini bisa tercukupi. Dari mana anggaran itu? Anggaran itu alhamdulillah warga kita, saudara kita itu rela memberikan sedikit rezekinya untuk mensukseskan dengan adanya sedekah bumi itu. Juga pengajuan proposal yang jelas kan kanan kiri ada pengusaha, jadi ya enggak apa-apa, memang itu dia tuh cari rezeki di situ. Jadi monggo nanti di apa diajukan proposal, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun toh saya sendiri tokoh masyarakat juga panitia itu enggak ono badine malah torok. Karena kegiatan itu demi untuk semua warga. Jadi alhamdulillah ya memang sedikit banyak ada kekurangan. Jadi ya memang itu tanggung jawab kita bersama. Jadi walaupun dalam lingkup RW tapi kita alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan itu semeriah mungkin biar warga itu seneng dan ada manfaatnya.
1: Amin, amin.
2: Mungkin baik. Itu akhir kata saya.
1: Baik.
2: Jadi saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah warido walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yono. Pak Joko, masih ada yang perlu disampaikan kembali?
3: Baik. Sedikit.
1: Ya, monggo.
3: Yang mau saya sampaikan yaitu mengenai judul Memayu Hayuning Bawono tadi. Jadi tujuannya panitia ini ingin mengajak seluruh elemen warga dari RT RW 4 dan RT 1 sampai 5. Jadi untuk menjaga melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Dan juga membangkitkan rasa semangatnya budaya, kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya generasi atau mungkin panitia yang selanjutnya bisa terus ini ditingkatkan lebih maju lagi.
1: Amin.
3: Seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Terima kasih Pak Joko.
3: Terima kasih.
1: Pak Budi, ada yang perlu disampaikan kembali? Sudah cukup. Baik. Terima kasih Pak Joko, Pak Budi, kemudian juga Mas Hafid belum ngomong nih. Udah cukup. Pak Yana tadi yang sudah berdiam juga terima kasih banyak, Pak Aziz, Pak Abadi dan juga Pak Agus Sobat Kota. Demikian tadi talk show persiapan begitu ya terkait sedekah bumi dan ruatan Putat Gede Baru RW 4 Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya. Ya insya Allah nanti akan dimulai acaranya hari Kamis, itu sudah ada acara Sobat Kota, jadi ada Khotmil Quran Kamis 9 Juli 2026 mulai jam 3 sore sudah dimulai dan sampai malam selesai ada Pakhalul Qiyam juga di setelah sholat isya biasanya. Dan nanti malam tirakatannya di hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 8 malam sudah dimulai sampai nanti malam tirakatan di jam 12 sampai selesai untuk persiapan juga untuk arak-arakannya besoknya. Di hari Minggu 12 Juli 2026 jam 6 pagi sudah dimulai dan nanti sampai dengan selesai Sobat Kota. Baik Sobat Kota, memang Indonesia ini dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, pakaian adat, tapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya Sobat Kota. Dan untuk itu, makanya Panitia Sedekah Bumi dan Ruatan Putat Gede Baru RW 4 menggelar event tahunan ini Sobat Kota. Menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia, sebuah bentuk penghargaan terhadap leluhur dan tanggung jawab kepada generasi mendatang. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Kalau istilah zaman sekarang, toxic relationship gitu ya sobat kota, datang untuk pergi. Kekasih yang awalnya baik-baik aja sampai akhirnya ya udah saling menyakiti gitu sobat kota. Patah hati yang begitu mendalam karena pengkhianatan dan cinta palsu. Seseorang yang ditinggalkan secara tiba-tiba oleh sang kekasih. Datang tapi untuk pergi, sakit banget rasanya. Terima kasih sobat kota yang masih bersama Irsyad sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Tadi satu jam kebersamaan bersama Panitia Sedekah Bumi dan Ruatan Putat Gede Baru RW 4. Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal Surabaya. Sobat kota boleh merapat nanti di tanggal 19. Kemudian 9 Juli hari Kamis. Kemudian tanggal 12 Juli hari Minggu. Sabtunya juga ada ya 11. Jadi 9, 11 dan 12 Juli 2026. Terima kasih sobat kota yang masih gabung sama Irsyad sore hari ini. Yang mau menyapa via udara boleh ya. Dibuka kembali nih sore hari ini 561-1416, 567-6923 dan 081-750-5881. Badur disapa nih siang hari ini, semoga masih gabung. Ada Wong Keren, Wong Kerapu. Pantau langsung dari Margomulyo Permai sambil istirahat. Terima kasih. Streaming melalui aplikasi On Ears. Sobat kota bisa loh streaming yang jauh dari Surabaya. Boleh melalui streaming kotafmsurabaya.id atau download aplikasi On Ears. Oma, hai Oma. Oma Mami, Digoda Wasik lore. Lagunya Teles Klebes ya. Salam buat semuanya. Semoga sehat, bahagia. Amin. Dan salam sejahtera buat keluarga. Yo, terima kasih. Kemudian juga siang hari ini yang belum kesapa Pak Jono Tamrin, selamat siang. Mau peyem Bandung dari Evita Malaya. Salam buat Ami Wibowo, Putri Udayanti, buat Abi Roy, Cak Samsuladi, Ali Agustin, Cembah Toyibi, Pak Wiyoto. Kemudian Cak Miskan di Kebraon, Cak Ahmad Samsuri. Buat Mia Afsari yang ada di Bandung juga selamat siang. Dan Rini Setiawati. Cak Miskan, waalaikumsalam. Wasik lore. Soalnya buat Cak Gianto Rimbo, Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti di Tretes. Kemudian Cak Ahmad Samsuri. Buat Pak Jono Tamre di Gresik. Ada Pak Wiyoto di Pandaan. Terus juga Ima, Mbak Ima di Ngesong. Ada Shanti Shalala, Bunda Sutira. Mau pedih Irsyad. Salam bertugas ya. Terima kasih. Cak Samsul Hadi, selamat siang. Wasik lore. Ini dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Dunia Dalam Berita yang koplo ya. Iya, itu original soundtrack film Susana. Pas lagi ada orkes gitu ya. Ternyata yang konser Nasi Daria. Salamnya buat Pak Di Alimron. Buat Bu Lili Margomulyo, Abe Toyibi, Pak Wiyoto Pandean, Mang Ujang, ada Mbak Ima di Ngesong, ada Wahyu Kusumardi. Selamat sore. Ada Mia Apsari di Bandung, halo, mau sebujur bangkai. Salamnya buat Pak Jino Tamrin, Nami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustinci, Pak Wiyoto, dan Abi Roy di Mojokerto ya. Abi Roy selamat siang, mau request apa ini? Oh salam buat Aba Toyibi, Pak Jono, Pak Ju, Pak Po Gedang. Mbak Samsul Hadi, buat Mbak Mia Apsari di Bandung, Mbak Rini Setiawati, Mbak Putri Widayanti, terima kasih. Asik lho rek, gandos kotos kotos. Mbak Toyibi, halo, selamat sore, wasik lho rek. Dari kawasan Tanjung Sari hadir, salam buat Mia Apsari di Bandung, Rini Setiawati, Mama Eli Agustinche. Kemudian Mbak Putri Widayanti, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan yang tugas, terima kasih. Bu Lili di Margomulyo, waalaikumsalam. Wasik lore, lagunya Cinta Hanya Sekali. Soalnya buat Mama Joda, Mbak Dewi Sablah. Ada Mbak
Oh, Mamin Dewor, Madam Tionar, ada Linda, ada Ica Asululi, Bu Elo. Kemudian ada Alma, Mahira, Tini Endeliawati, Mak Tiri, dan semua anak-anak mesin packing. Selamat bekerja untuk Mas Irsya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Mbak Dewi Sablah, waalaikumsalam. Di Sentong Margo Mulyo, lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Salamnya buat anak-anak Sentong, tanpa terkecuali salam kompak selalu. Mas Irsya, terima kasih kembali. Ada Pak Wioto, selamat siang di kawasan Pandaan. Salam buat Ning Rara, Mama Eli, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono, Putri Widayanti, Mbak Toibi, selamat siang, selamat berakhir pekan. Mas Irsya mau Jogja Bandung ya. Kemudian juga ada Beli Ari Dinamika dari kawasan Tohpati Klungkung Bali hadir siang hari ini. Selamat siang Beli. Ada Cak Heri, oh Koko Heri Citralen. Waalaikumsalam, selamat siang. Salam buat semua sedulur FKS. Mau pandangan pertama. Matur nuwun Mas Irsya, sama-sama. Kemudian juga terima kasih dari Gani 1577. Terima kasih. Dari Nis Tiawati, selamat siang. Dari Bandung mau ikan dalam kolam. Salamnya buat Mi Absadi, Ami Bibowo, Abi Roy Moker, Ani Bato Ibi, Ali Agustin C, Pak Jono Tamrin. Selamat siang. Oke, kemudian juga Ambu Kalista di Bandung yang masih gabung sama Irsyad sore hari ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

baik Sobat Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lho Rek, karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Digoyang Dangdut, asik lho Rek.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Semakin lama makin saling melukai.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: yang bakal menemani Anda sampai jam 7 malam nanti pakai lagu-lagu dangdut yang baru. Sobat Kata, suka sama lagu nomor berapa? Vote sekarang juga.
1: TP 7.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa ya?

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Denny Cak Nani yang barusan aja Rahma putarkan. Sobat Kota di TP nomor 12 bisa didukung sekarang juga ya melalui WhatsApp Kota FM 081 7505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Thank you yang sudah ikutan bergabung, yang udah dengerin Radio Kota FM juga di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas, dan yang pasti selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga. Sobat Kata Rahma juga mau mengajak Anda untuk pilih-pilih lagu ya dari jam 5 tadi sampai nanti jam 7 malam. Dimanakah lagu pilihannya Sobat Kota hari ini? Hari Sabtu 27 Juni 2026. Kasih tahu sama Rahma bisa melalui WhatsApp, terus juga X, fanpage Facebook, Instagram juga boleh. Tapi Sobat Kota yang punya TikTok bisa di follow juga ya, Kota FM 881, supaya semuanya udah ke follow gitu deh. Sama-sama dulu yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini, ada siapa aja. Rama mau kepoin dulu untuk fanpage Facebook Kota FM Surabaya ya. Senario Randy, selamat sore menjelang malam, memilih lagu TP nomor 8 dan TP nomor 11. Sebentar, lagunya apa tuh? Wong Cile, boleh deh. TP 8, TP 11-nya lagunya Eri Susan Berkeping-keping, siap. Terus ada Pak Ahmad Nai yang gua recep banget memilih lagu TP nomor 9, juga Rama siapin untuk lagunya, ditunggu nge. Terima kasih buat Cameng Mustika. Selamat malam juga Rahayu di GR Rahma Imaniar Samblangan Gianyar Bali ikutan gabung. Vote lagunya TP nomor 7 boleh dong. Ada Jumirah Mira. Waalaikumsalam dari Karang Agung Ulu, Pasar P2 Sumatera Selatan, Kabupaten Banyu Asin. Buat yang banyak terima kasih. Loh, nomor berapa, Jum? Ibu Jumirah, nomor berapa untuk pilihan lagunya? Nanti komen lagi ya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Apa Waisal Samplangan, Ginyar Beli hadir. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Memilih lagunya nomor 6. Bahagia selalu, lancar rezekinya juga nge, Abah. Gendut, Santasa. Tapi 3 ya, iya Nut. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 9 dan TP nomor 10. Lanjut lagi, Dumayanti. Buat TP nomor 1, Mbak Rahma, sangat berharga sampai tuntas. Thank you. Berita ke kemarin, hari ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 1. Lagi sama sih TP 1. Oh, pantesan. Cici Farah udah bakal Rahma putarkan, tapi kita dengerin dulu ya. Lagu yang udah didukung oleh Pak Ahmad Nai. Jadi suka sama TP nomor 9. Pada gerucep banget Pak Matna ini ya. TP nomor 9 ini adalah satu single dari Melili Sobat Kota, yang dia tuh nge-remix lagu Mansyur S yang berjudul Tajamnya Karang. Di-remix menjadi lagu yang ya lebih segar lagi Sobat Kota. Lebih fresh lagi kalau misalkan dengerin lagunya. Kalau gak fresh ya, kita dengarkan bareng-bareng. Lagu yang rilis bulan Maret 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Tajamnya Karang dari Melili, silahkan didukung di TP 9.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 11.

Dori Harsa dengan single yang berjudul Ucul. Sobat Kat, hari ini ada di TP nomor 2. Jangan sampai ketinggalan untuk vote ya. Ketik TP spasi 2 atau mau pilih lagu yang lainnya boleh dong. Rama udah share untuk flyer Tugu Pahlawannya di sosmednya Kota FM, silakan dikepoin biar enggak salah pilih. Kota FM Surabaya untuk Facebook. Ya benar, Kota FM Surabaya untuk fanpage Facebook, terus juga di X Kota FM 881 WhatsApp 08175058881, sobat Kota Instagram Kota FM 881. Seperti itu. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya Muhammad Syaifi. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 4. TP 4 ada Om Wawes Sego Bobor. Udah Rama siapin, ditunggu lagunya, oke? Okay? Inako TP 1, 5 dan TP nomor 9. TP 1-nya udah disiapin, ditunggu aja. Yes. Lanjut, Pak Sugianto, selamat malam juga dari Krayen. TP nomor 1 untuk lagu Jago Nih Hari Ini. Ih, baik yang pilih TP nomor 1. Ada Pak Sugianto. Oh iya, terima kasih ya. Sudah memilih lagu di TP nomor 1. Udah disiapin sama Rahmat, tinggal di play aja. Ferry Sutarjo, vote TP 7 dan 8. Bisa dong, Bulan Mina. Waalaikumsalam. Saya pilih lagu TP 16, 17 dan TP nomor 4. Cik D. Ambarwati. TP 14, ada Wita Harmoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Ria Tumbilan hadir. Selamat sore juga menjelang malam. Vote lagunya TP nomor 1 dan 9. Terima kasih ya. Salam-salamnya nanti bisa dikirim lagi di Dendang Surabaya. Thank you so much. Ada Vera Kumala Gestro. TP nomor 2 dan 10. Mbak Reni Rentina. Semangat bertegas ya Mbak. Sampai tuntas, selamat malam minggu bahagia. Amin. TP 1 dan 5 ya. Bisa dong. Ripta Suasono, waalaikumsalam. Selamat malam juga, vote lagu TP 1 dan 9. Ainul J Service, selamat malam juga TP 1. Beri Tiki TP nomor 1. Dan untuk yang lainnya, nanti Rahma bakal sapa di segmen berikutnya. Kita mau play lagu dulu, Sobat Kota. Karena dari tadi udah pada gak sabar, ada TP nomor 1. Udah disiapin sama Rahma. TP nomor 1 ini dia. Cici Faramida dengan lagunya Sobat Kota remix ya, karena ini sebenarnya lagunya dia yang lama, lagunya Mbak Cici yang lama, tapi di bulan Mei 2026 dia meremake lagunya, menghadirkan nuansa yang terbaru ya, ada hip hop dangdutnya Sobat Kota. Jadi terdengarnya tuh lebih segar, terus juga bisa dinikmati oleh Sobat Kota yang masih muda-muda juga gitu kan. Jadi lebih seru, lebih enak kabar sih. Kita dengarkan bersama-sama, kita seru-seruan dulu pakai lagu yang ada di TP nomor 1. Jangan tunggu lama-lama, Cici Faramida. TP 1.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mau?
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badan kel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu yang ngupoyo dari Pendoza featuring Eri Pras, Sobat Kota, yang rilis bulan April 2026 juga melalui channel YouTube-nya Pendoza Official. Lagunya ada di tema nomor 16. Iya, silakan di-vote sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM 0 FM Surabaya.

Albaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881. Jadi yang belum follow silahkan di follow dulu supaya nggak ketinggalan untuk updatean yang kita sudah share di sosmed Kota FM gitu deh. Entah itu ada updatean tentang konten dangdut menarik, terus juga updatean tentang artis dangdut, updatean tentang yang lainnya juga sobat kota, ya kan, kita pasti share di sosmednya Kota FM. Terima kasih juga yang lagi dengerin Kota FM, selamat malam semuanya yang lagi di luar kota dengerin Kota FM melalui streaming di aplikasi On Ear. Terima kasih lo udah bela-belain streaming ya dengerin Kota FM sampai dengan sekarang. Sama-sama dulu ada Yeni Kartika yang hari ini suka sama tempe nomor 5, Aji Butu Brengos yang memilih tempe nomor 4 dan 9, Saat Budiono memilih lagunya tempe nomor 5, lanjut Inako dukung lagunya tempe 1. Instagram belum ada ya? Kayaknya lupa Kang Miminnya. Abis ini Rao bakal itu ya, tilipun, oke? Ada Oma Mami, Suparmi, Oma dukung lagu TP nomor 8 dan 9. Ada Eros dari Tuban yang vote TP nomor 2, 9 dan TP nomor 15. Iya sobat kata yang belum mengulang vote silahkan vote. Iya sementara sudah kita share di WhatsApp, fanpage Facebook X. Nah silahkan diserbu dulu deh itu sosmednya Kota FM yang sudah terfang-fang untuk flyer TP hari ini. Kita sambil memutar lagu yang mana enaknya. Hayo yang mana, hayo. Pasti suka semua. Iya, TP nomor 5 boleh. TP nomor 5 ini ada lagunya Buta Karena Cinta. Ini juga salah satu lagu enak di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Sobat Kota datangnya dari Sri Devi yang dia juga nge-remake lagu dari Mansyur S, lagu lama yang akhirnya dirilis kembali dengan aransemen terbaru. Terus juga di bawah naungan label 3D Entertainment, rilis bulan Mei 2026. Silahkan kalau mau ikutan request, selain di TP ada di Dedang Surabaya, bisa di Pasar Kota juga kalau pengen dengerin pagi-pagi, bisa banget request sama lagu ini ya ke penyiarnya. Buta Karena Cinta malam hari ini silahkan didukung di TP nomor 5.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan

0: Glutacinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Ud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya!

0: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: PP 17.

0: yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini dimenangkan oleh Selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 1, Jangan Tunggu Lama-Lama. Sepertinya lagu ini juga menjadi salah satu lagu favorit ya Sobat Kota ya. Emang kalau dari dulu lagu ini enak banget Sobat Kota, apalagi dengan aransemen terbarunya yang lebih enak lagi Sobat Kota, lebih bikin semangat juga kalau ketika ngedengerin ya, seperti itu. Jangan kemana-mana karena Dendang Surabaya di malam minggu ini bakal ditemenin Babang Irsyad yang sudah ready juga untuk menyiapkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Ramai maniar pamit, happy weekend, bye.
1: TP 1.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Pemirsa, saat ini

0: Aku yo seneng musik dangdut.
1: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
0: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
1: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasane nang ndi? Habit.

semuanya, selamat menikmati malam minggu, malam yang panjang sepanjang perjumpaan kita malam hari ini sampai nanti jam 9 malam. 561-1416-5676-923, dua jalur saya buka di telepon reguler dan 081

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Cerita tentang kesetiaan seorang pria yang ingin menepis semua keraguan dan kecemburuan dari pasangannya, Sobat Kota. Aku bukanlah Rahwana, juga bukan Casanova gitu ya. Sebuah alegori tokoh pewayangan Rahwana yang identik dengan hasrat memiliki cinta orang lain secara paksa gitu ya. Dan Casanova ini sebuah simbol petualang cinta. Dan King Nasar sebagai penyanyi menegaskan dia tetap memiliki sifat-sifat tersebut gitu ya. Kebalikannya, tidak punya sifat-sifat tersebut gitu ya, tapi lelaki yang setia gitu. Terima kasih juga buat Sobat Kota yang selalu setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Malam hari ini di Dendang Surabaya di hari Sabtu, malam Minggu Sobat Kota, tepat di tanggal 27 Juni 2026. Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya syahdu banget.
1: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Giaba.
2: Abah, ada Oji.
1: Apa kabar ini?
2: Gimana nih kabarnya Mas Yoga ini?
1: Alhamdulillah, ini sehat, baik. Oh, Jajibnya gimana khair, ini?
2: Alhamdulillah, khair. Toyib.
1: Gimana nih malam minggu, ada acara kemana ini?
2: Aduh, malam minggu ada sih, cuma dengerin radio doang aja. Jadi dengerin Denti, nemenin Denti.
1: Ya. Terima kasih loh nemenin aku. Mau lagu apa ini? Disiapin dulu.
2: Aduh, punya lagu Fresh. Apa? Fresh from the Oven enggak?
1: Apa?
2: Lagu Fresh from the Oven, lagu baru termasuk. Dari Mila di A7 featuring Valen di A7.

0: 2 jam yang lalu mungkin.
1: Oh, belum berarti, belum, belum.
0: Oh, belum ya, udah
1: Yang lain dulu ya.
0: 400 ribu berapa gitu.
1: Woi, keren, siap.
0: Waduh, keren itu.
1: Yang lain apa?
0: Ya udah ini aja termasuk fresh ini aja. Dari Rapopo dari siapa itu?
1: Oh, yang baru ya.
0: Barbar, siapa itu Barbar? Saya itu bukan Jupiter Bar, satunya satunya lagi siapa itu?

0: Bahrain itu ya. Kalau
1: Sabah.
0: Rapopo itu belum belum bisa ya. Itu termasuk fresh loh itu.
1: Iya, tapi di Caneng ya, bahasa Jawa
0: Oh,
1: soalnya.
0: Caneng nggak bisa dibawa. Oh, bahasa Jawa gitu ya. Ya wes salame dari ini aja. Buat Mak Tira, Mak Tuna, Bunya Ifara, Cong Solikin Drosor, terus Cak Rim Bagianto, Kantuk Sampai Jumpa, Mbak Ika Dibersihkan, terus siapa lagi? Mas Eros yang ada di Tuban. Pokoknya buat semuanya, Mas Yoga ya.
1: Oke deh.
0: Ya wes lagune ditu. Syukron, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini mengawali dendeng malam hari ini ada Cak GP dari kawasan Perak. Menyusul silakan 561-1416 567-6923 yang mau WhatsApp juga monggo Irsa tunggu di 081-750-58881. Sembari berapapun malam hari ini Sobat Kota menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat atau lagi sama orang-orang tersayang malam hari ini. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo.
2: Dendang Surabaya. Sahdu, gua ngada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Isa juga selalu sehat.
1: Sehat, baik. Alhamdulillah. Oh, tumben banget suaranya kecil ya?
2: Handphone-nya mungkin.
1: No, siap. Yang penting sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mau lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Itu aja penyesalan. Titik Nur ya.
1: Oke, penyesalan.
2: Titik Nur ya.
1: Bentar. Sambil salam boleh buat siapa salamnya malam hari ini?
2: Barhab. Oh ya, kalau dengar Bunda Faris suaranya sehat dalam hidup. Bunda Mimi, Bunda Siti.
1: Oke.
2: Bunda Fatona, Bunda Wulan, Bunda Misyati, Mama Indah. Kang Ujang, Jawa Priyo, Polisin, Mbak April. Adi Madura semuanya, Mas David. Pak Sumadi. Itu juga hari ini kerap. Pak Tianto, Pak Tianto, Pak Boneng, dan semuanya lah.
1: Oke deh.
2: Buat Mas Irsat, terima kasih
1: banyak.
2: Sama-sama. Buat Mas Irsat,
1: amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari kawasan Benowo sudah bergabung meramaikan dendang Surabaya malam hari ini ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih.

kasih. Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi mengapa kau begitu tega? Ciptakan

0: Solikin, Cakin, Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syaduh banget. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, nih punya kabar.
0: Sehat, Bang Irsas. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah, segar.
0: Segar
1: suara semuanya, sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kawasan Tuban dan sekitarnya malam hari ini? Cuaca aman, terkendali?
1: Cuacanya sangat aman, semilir.
0: Wih, semilir.
1: Iya, dekat pantai.
0: Oh.
1: Pantai Cemara.
0: Siap. Caros mau lagu apa ini?
1: Ya sesuai malam minggu ya, Begadang Dua aja.
0: Begadang mengisat. Dua. Katanya Begadang, Taiki.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Ben Awet Nom.
0: Bener dong.
1: Salamnya untuk Cak Rembo, Cak Ali, Cak Syur, Cak Cipi, Cak Toto, Mang Ujang, Cak Irman. Yang barusan masuk tadi siapa?
0: Cak Solikin, Delosor.
1: Iya, Cak Solikin, Delosor. Terus Cak Rofik, Manukan. Bunda-bunda dan semua FKS dan semua kru Kota FM semuanya tanpa terkecuali.
0: Ceros, Irsat boleh salam?
1: Oke.
0: Okay. Buat yang nyemplung di belakang itu ya, salam dari Irsat ya.
1: Oh. Oh ya itu Putri Ragil itu, Putri Ragil.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih ya.
1: Oke, okay, salam. Sehat-sehat selalu, pemirsa. Salam tugas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tante Rika Herlina, selamat malam Dendang Surabaya. Cahdu banget. Boleh dong puterin Dewa Amor dari Ridho Rome. Salamnya untuk semua FKS ya. Malam minggunya, malam hari ini cukup ramai. Cahdu di Cafe Park Shanghai. Sukses bahagia untuk semuanya. Terima kasih ada Cak Wahyu. SDA, selamat malam Dendang Surabaya. Mau insan biasa dari Lesti. Soalnya buat semua fans Kota FM ya. Saya selalu Mas Irsyad, terima kasih kembali. Ini Mbak Wahyu apa? Iya Mbak Wahyu ya. Selamat malam, kemudian juga Caan Marcel, Dendang Surabaya. Mau salam rindu aja, terima kasih. Mbak Toibi, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget dari Kasan Tanjung Sari. Buat Mia Absari, Rini Setiawati, Ali Agustinca, Putri Widayanti, Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin. Buat Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto di Pandaan yang tugas, terima kasih. Pak Mat naik, gak adem tadi, gak kayak klambi ki. Ya apa sih? Selamat malam dari Bulak Banteng hadir. Terima kasih. Kemudian juga ada Mariana baru. Halo, selamat malam. Ada Ami Wibowo, selamat malam mau pelaminan kelabu. Dari Mansur S ya. Salamnya buat Mi Absari, Rini Setiawati, Abi Roy. Ada Pak Juno Tamrin, ada Agustin Cium, Mbak Toibi, Jenny Ine. Terima kasih. Oke. Okay. Ada Rini Setiawati juga, selamat malam. Dendang Surabaya, Asmara Kelapa Muda. Salamnya buat Mi Absari di Bandung, Abi Roy di Mokar, Ami Wibowo di Jakarta, Mbak Toibi, ada Agustin Cium. Kemudian Pak Juno Tamrin, ada Ratna Stubulujeng, Jenny Ine yang ada di Prigen juga, selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya, Cak Wahyu Supri, terima kasih. Hadir juga malam hari ini. Dan untuk Sobat Kota masih bareng Irsyad malam hari ini di 1 jam perjalanan. Jadi masih ada 1 jam lagi sampai nanti jam 9 kita menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. 561-1416, 5676923. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya

0: gejala ambeien teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Sobat Kata, di era 90-an, lagu ini jadi hits besar setelah direkam sama Fahmi Syahab. Dan berganti generasi, Kopi Dangdut direkam ulang oleh Happy Asmara yang bekerja sama dengan Pikachu dari dunia Pokemon yang penuh warna, Sobat Kata. Tidak sekedar merekam ulang, Happy meluncurkan Goyang Happyka melalui aransemen Tio Adrian, Kopi Dangdut dengan lirik yang ikonis hadir sebagai warna baru yang memadukan nuansa klasik dan modern. Kopi Dangdut, Happy Asmara. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam, Kota FM.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Cadu.
2: Kota FM, dangdutnya Surabaya. Cadu banget.
1: Cadu banget, selamat malam pendatang baru.
2: Iya, pendatang baru.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Sehat ya?
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Posisi di mana ini posisi?
2: Lagi di rumah.
1: Oh, di rumah. Iya. Gimana kerjaan malam hari ini? Aman semuanya?
2: Iya, aman, terkendali.
1: Alhamdulillah, siap. Kenapa?
2: Bisa agak masih rekes lagu tadi.
1: Oh, bisa dong. Saya sebentar kok suaranya agak kelerek-kelerek. Apakah sedang tidak enak body atau gimana ini?
2: Iya. Oh. Kondisinya agak-agak. Ya, 75% lah.
1: Alhamdulillah, enggak 60 ya, sik 75 ya.
2: 75. Kurang 25.
1: Siap, siap.
2: Iya, request lagu.
1: Apa ini lagunya?
2: Apa ya? Benalu Cinta aja.
1: Benalu
2: ya?
1: Cinta.
2: Benalu itu apa ya? Kan itu ya apa? Yang ditanaman kadang-kadang.
1: Iku loh.
2: Itu mematikan tanaman yang lain ya.
1: Simbiosis ya, parasitisme. Parasit iki pokok elek benalu
2: ya. Parasit ya.
1: Gak tahu berkontribusi tapi mek jalu ae.
2: Jalu.
1: Tolong iki sing krungu iku ya,
2: Ojo, jangan gitu dong, gak enak didengar orang tua.
1: Loh, sengaja biar kita maksudnya kita ya, introspeksi ya, diri, ya.
2: Introspeksi
1: diri, gak jaluk-jaluk tok, tapi yo berkontribusi, saling ngono lho.
2: Ada pepatah, jangan suka ya apa iku menyolokkan orang itu.
1: Menyolokkan ya, apa iku menyolokkan iku. Nyolok nyulek ta yo apa iki?
2: Nyulek. Di kontribusi diri sendiri kan gitu ya.
1: Ya berkontribusi saling memberi, lek kancane ngekeki yo genten ngekeki. Cok pengen diwei tok to.
2: Iya, lek dikeki yo ditampani, gak dikeki yo.
1: Gak usah golek-golek to. Lah iya, jangan jadi benalu di kehidupan orang lain. Heeh. Iya. Heeh. Salam.
2: Lagunya Benalu Cinta dari apa sih kalau enggak salah?
1: Manjur.
2: Mansur ya. Ya wis. Salamnya wis semuanya saja ya, Mas.
1: Iya,
2: yang lagi pantau juga salam sehat. Yang lagi sakit cepat sembuh.
1: Amin.
2: Yang belum punya jodoh cepat-cepat oleh jodoh.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Seperti penyiarnya ini kan masih jomblo ya.
1: Oh, single los.
2: Single
1: di studio ya.
2: Yang masih janda cepat-cepat golek gandengan.
1: Amin, gitu. Amin.
2: Ya, kan gitu deh aja deh, iya jalurnya gitu. Soalnya dunia sudah agak pendek ini.
1: Nah, cari ini kok ngono tuh cari ini.
2: Ya, ya wis gitu aja ini hanya ayo ini kumangi.
1: Dah iya.
2: Ya wis. Ya Mas ya, salam sehat untuk Anda. Kalau boleh hati-hati.
1: Baik.
2: Tak tunggu Mas, benalunya Mas.
1: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar baru stok lama. Terima kasih sudah bergabung menyusul di belakang Dendang Surabaya.
3: Jadu
1: banget. Selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ini?
3: Gimana punya kabar?
1: Sehat, baik. Sebaliknya gimana?
3: Alhamdulillah, aku tuh tanggal tua.
1: Pengennya
3: di rumah aja.
1: Terus?
3: Ya sehat sih.
1: Alhamdulillah.
3: Aku lagi di Krukah Timur.
1: Oh, lagi di kawasan Krukah malam hari ini. Lagi. Ada acara atau apa ini di sana?
3: Rumahnya kakak.
1: Oh, Sambang Merono gitu ya.
3: Jadi gak nanggih dari wong oma sang gak nol metu padahal aku nang Krukah.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat pol-polan atau cecek.
1: Wah, hey. Alhamdulillah.
3: Mbak Mawar udah maju.
1: Siapa?
3: Mbak Mawar.
1: Oh, Mbak Mawar berduri tadi siang di Digoda.
3: Iya.
1: Sore katanya ada latihan apa gitu.
3: Terus yang itu masuk juga.
1: Yang mana?
3: Apa WA?
1: Yang mana?
3: Audio ya, audio.
1: Oh enggak, ini libur hari ini.
3: Juru bersuara nanti.
1: Mau lagu apa ini?
3: Apa? Aku pingin minta lagunya Mas Irsyad untuk aku.
1: Yakin?
3: Ya yakin lah.
1: Saya pilihin aku berarti. Saya pilihin aku lagu ya.
3: Iya.
1: Tak jamnya karang mau tak?
3: Ada yang masuk tadi. Aku baru nyetel loh.
1: Oh banyak banyak banyak banyak. Sudah banyak. Ya, saklusin nih mau. Salamnya buat siapa?
3: Tidak sendirian.
1: Alhamdulillah siap. Salamnya buat siapa?
3: Ya. Salamnya. Untuk semuanya.
1: Oke, baik.
3: Soalnya si aku lagi gak di rumah. Aku gak di rumah gak fokus aku.
1: Baik, terima kasih Bunda.
3: Lagunya tak tunggu loh. Baik. Apa judulnya?
1: Tajamnya Karang.
3: Oh, Tajamnya Karang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Stira. Wah, terputus re. Dicoba lagi boleh ya. 561-1016 567-6923. Satu penelpon lagi boleh ya. Selamat malam yang bergabung malam hari ini. Ada Cak Aditya Mahesa, selamat malam. Dari kawasan Kedamaian, Jawa bergabung. Terima kasih Mama Yasmin. Selamat malam Dedeng Surabaya. Syahdu banget. Terima kasih. Oh Mbak Aprilia ini maksudnya. Mau dari Super Umat, selamat malam ya. Buat Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Fatona, Neng Ella, Neng Gustia, Mas Toto, Mas Aditya, Bang Hafidz, Pak Toyibi. Semuanya selamat malam, sungkem Mas Irsyad lo. Sungkem re. Satu lagi boleh, Dedang Surabaya, selamat malam.
4: Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai,
1: halo, apa kabar nih? Baik. Ya Allah, nanti Aiki.
4: Ya, sibuk jam, sibuk bubuk.
1: Oh, ternyata.
4: Dari Pak Udi kan gitu, sibuk-sibuk bubuk.
1: Sibuk-sibuk bubuk.
4: Tak kira. Padahal gak sibuk bubuk.
1: Lah iya, tak kira sibuk nanti. Syuting sinetron, tak iklan apa ngono, tak kira.
4: Sibuk-sibuk jalan-jalan.
1: Oh, halan-halan. Alhamdulillah hari ini.
4: Apa kan hari Sabtu malam minggu, halan-halan.
1: Lah iya, siapa sih malam minggu telpon-telpon. Aku.
4: Lah, sekarang kan telepon dirimu, aku kangen deh sama dirimu.
1: Sehat ya,
4: Cik ya? Alhamdulillah, selalu ceria dong.
1: Alhamdulillah, yuk ngono, yang penting
4: dirimu
1: sehat.
4: Dirimu gimana?
1: Oh, sehat, baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, keuangan perlu dah lama. Oleh, piro setahun gak on air.
1: Iki kok itu jubur nama pun jurong dino iki.
4: Oh, ya dah. Pun jule senyanu ya.
1: Cek lagu apa, Cek?
4: Enaknya apa ya, Iki, ya?
1: Apa?
4: Membuat diriku kangen sama dirimu, Iku. Apa ya, enaknya lagu ini, ya?
1: Apa? Apa nih?
4: Apa? Iku loh, apa?
1: Apa?
4: Angin aja.
1: Oh, angin, Lesti, ya. Jadi disebul, lah, Iki.
4: Ya, ya, disebul, aku tak anu, tak adem.
1: Eh, tak sebul, aku loh. Weh, salamnya bahas apa, Cek?
4: Iya, tadi ada Bunda Sutira ya. Terus tadi ada Cak Selamatnya juga. Selamat malam. ono ada koko Aimnya juga. Om Rembo, semoga lekas sembuh ke Om ya. Cak Sud, Cak Heri, Cak Hari, Mbak Ima, Mbak Santi, Mang Ujang, Tante Ii, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Diandra Tiwi. Nelson, Bunda Sanifa, juga Pak Po. Terus ada Bunda Selamatnya juga, Bunda Yati. Terus ada Iki, Pak Jaina, Mas Ardi, Mas Aditya, Mas Agung, Mas Edo, Mbak Ela. Terus kuabe aiko,
1: Pak Pesatan,
4: buat dirimu sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Jaga kesehatan. Patungak noro rezekine lancar.
1: Amin. Amin amin.
4: Terima kasih Ko.
1: Sama-sama Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici Aini. Cak Agung WB Kali Santri selamat malam. Mau cintanya sekali dari Yat Bustami buat Cak Sarawi, Cak Edo, Mbak Eka, Mang Ujang, Mbak Ella, Cici Aini, Pak Juno Tamrin. Buat Abah Kosim, Cak GP, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Po Gedang, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bang Uco, buat Bang Agus, ada Mbak Serintil, ada Mbak Wiji, Bunda Sutira, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Pak Po Gedang, selamat malam. Syahdu banget, selamat malam Mas Irsyad. Hadir dari kawasan Pasar Asem Simo, mau sembako cinta. Selamatnya buat Mbak Toyibi, ada Pak Selamat tiga-tiganya, ada Pak Sugeng, Bang Arjun Lim, Mbak Putri Widayanti, Dedek Widya di Prigen, ada Mbak Ika Gresian, Mbak Rara Sidoarjo, Mbak Imang Song, Bunda Sutira, kemudian Mak Waris, dan semuanya. Oh, dan sebagainya, dan seterusnya, dan lain-lain. Terima kasih, Sobat Kota. Lagu ini dipopulerkan sama Manusur S. Sebuah kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dan kepalsuan cinta. Menceritakan kisah seseorang yang dikhianati oleh pasangannya di mana pasangannya berselingkuh secara diam-diam. Meskipun awalnya ngaku setia, benalu cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
4: Dendang Surabaya syahdu banget.

Lagu legendaris milik Mansyur S, Sobat Kota, dibawakan dengan sentuhan baru oleh Melly Lee, Sobat Kota, yang hadir malam hari ini membawa kita di menit kelima tiga lepas dari jam 8 malam di Dendang, Surabaya. Syahdu banget. Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya. Selamat malam yang bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya dan sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Waktunya Rashad menyapa malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ya, saya coba menyapa terlebih dahulu ya. Mesti di akhir-akhir kalau Facebook ini. Selamat malam Tumi Virgo yang ada di Mabar Medan hadir. Ada Kasun, selamat malam, waalaikumsalam dari Cermi Gresik hadir malam hari ini. Salam buat Mas Irsyad. Semoga sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Ada Opah Naur Zaildi Vertigo sembari istirahat dulu di teras malam hari ini dari Semarang hadir. Terima kasih.

Kota ini dari Jakarta kawasan Menteng. Kawasan Menteng. Oke. Salam bahagia, saya selalu menyertai sobat kota semuanya, terutama Miss Rani dan Bu Guru Tari. Vera Gumala Gisro, terima kasih mau hujan di malam minggu. Ayu Riani, selamat malam. Waalaikumsalam. Hadir malam hari ini dari kawasan Medan Amplas hadir. Selamat bertugas, Mas Irsyad, sama-sama. Rani Rantina, waalaikumsalam. Hadir malam hari ini, selamat bertugas. Selamat bermalam minggu. Ada Pardianis, waalaikumsalam. Dari Bojonegoro, ikutan hadir juga malam hari ini. Terima kasih banyak waktunya, Cak Irsyad. Sama-sama, The Ferry Sutarjo, Dendeng Surabaya, bikin baper. Enjoy diputerin lagunya Saiful Jamil sama... Oh. Tante Herlina ya, Terajana. Nyoman Landung dari Klungkung Bali hadir, ada Ian Darmi. Terima kasih dari Bangil hadir. Umi Juliera menyapa dari TKI Brunei Darussalam, penggemar Emas Radio 88,1. Wih, keren. Terima kasih sudah bergabung ya. Mau tarik selimut aja. Ada Putra Asmara, selamat malam. Waalaikumsalam. Hadir dari kawasan Lubuk Linggau. Terima kasih ada Abawai Selesamplangan. Juga hadir malam hari ini dengan Surabaya. Syadu banget. Semua dilancarkan rezekinya, amin. Selamat beraktivitas semuanya. Kemudian ada Winarti hadir. Ada Bobo, selamat malam dengan Surabaya. Selamat malam juga. Ada Ahmad Udori, selamat malam. Salam sehat buat semuanya. Salam dari Jakarta hadir. Mau teman jadi nyaman dari Tasya. Ada Darmini Capricorn Mini, waalaikumsalam hadir. Selamat berakhir pekan dari Medan. Ada Umir, oh, Amir Udin. Selamat malam buat Kota FM dan kru. Mas Irsyad, selamat malam dari Bobo. Selamat beristirahat. Irsyad juga pamit malam hari ini dari Dendang, Surabaya. Terima kasih semuanya. Dendang bisa kembali dinikmati besok jam 7 sampai 9 malam. Hanya di 88,1 Radio Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Syadu banget.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga Kota FM dangdutnya Surabaya segang dalar-dalar. Kata mana lo iki ya. Lho pas malam mingguan ya, jan pewenak iki ngene. Iki wonten cani campur sari koplo gendeng Kota FM. Ya iki ya iki ya iki. Alhamdulillah monggo pinara, teman-teman sampun siap menika nggih menunggu kedatangan dulur-dulur. Dikancani tareng ning tes ngantos mangke jam 12. Mangga.

0: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah terus sangat dolor ya. Sampun bergabung malih wonten saning campur sari koplo gendeng kota FM. Yo iki tembang-tembang campur sari langgam gendeng lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Sampun siap menika ngancani dulur-dulur ya, nenggo dulur-dulur gabung monggo pinara dipun sketsaken dipenakne ya, ben tambah gayeng nyaman ya, disambi menapa kemawon wis pokoke sing penting kudu bahagia nek wis gabung nang ngene sakne nggih. Kados pundi sehat sedaya kabarnya pawartosipun ya. Ni hao ma, how are you? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Seneng aku nek kabare dulur-dulur padha sehat nggih. Khususon kagem dulur-dulur sedoyo cak ning nggih. Sak bendine aku selalu mendoakan dulur-dulur setiap hari. Pokoknya sing selalu setia lo ya menyimak cak ning nggih. Selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat lancar sak sembarang dimudahkan segala urusan. Amin. Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin nggih. Pokoknya didekatkan dengan hal-hal yang baik nggih. Yes, pokoknya tuh bahagia, kebahagiaan. Kayak gini malah lagu nih Sadewo nggih. Loh, enak toh lagu nih. Menuh makna. Oh naikus. Pokoknya intinya ini lagu kebahagiaan. Kebahagiaan ini artinya kebahagiaan toh ya. Jadi memang maknanya ya kebahagiaan sejati itu ya berpusat pada kehadiran orang-orang yang tercinta. Ya itu juga jadi mood booster ya, jadi penyemangat ngono lah ya. Iki lagune iki menggambarkan rasa syukur ya. Baiki karena ya wis isak menjalani kehidupan berpasangan bersama-sama, menjaga komitmen, menjaga cinta dalam kondisi apapun ya. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Iya. Yeah.
1: Koplo gendeng.
0: Betul.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki.
0: Iya.
1: Ya iki.
0: Iya.
1: Iki lho Mbak Tari.
0: Ah, sing di to.
1: Mbak Tari ayo dewe.
0: Dalam.
1: Mbak Tari manis dewe.
0: Mbak Ika ya cantik dewe.
1: Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pengestunipun sehat. Mbak Ika ya sehat ya.
1: Tentunya sehat sekali, sehat banget.
0: Iya, alhamdulillah. Lagi lembur ini Mbak?
1: Gak lembur, tangannya masih sakit Mbak Tari.
0: Oh.
1: Habis jatuh dari motor.
0: Ya Allah.
1: Terkilir Mbak.
0: Oh iya iya iya. Anu apa abu gak Mbak? Apa abu gue pas
1: agak bengkak, agak bengkak.
0: Iya. Sudah kempes belum?
1: Mau.
0: Oh, mau kempes. Iya, iya. Iya, itu berarti tandanya Mbak Ika disuruh istirahat, ya. Aja lembur ae, Mbak.
1: Iya, heeh.
0: Heeh, nyimak Cak Ning aja, ya.
1: Setiap hari.
0: Alhamdulillah, makasih.
1: Every day, every time, everywhere.
0: Yes.
1: Always listening. Campur sari.
0: Alright. Makasih. Iya. Makasih Mbak Ika. Iya.
1: You're welcome.
0: Iya, mana lagunya? Mana lagunya? Lagunya apa? Lah iya, kok mana lagunya?
1: Lagunya yang ada kangen-kangennya aja.
0: Oh, pokoknya mengandung kangen ya.
1: Iya.
0: Kangen apa guys? Oke, sembarang ya Mbak.
1: Kangen Mbak Tari. Ya.
0: Aduh, makasih. Hei. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ah, nggak salam ah, nanti Mbak Tari. Iya.
0: Dada, itu khusus untuk Pak Rembos.
1: Nggak ada?
0: Oh, enggak. Ya wes oke. Okay.
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Okay. Buat Mbak Tari, Dalam. Mbak Rahmani,
0: yeah.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia selalu,
0: amin.
1: Rezeki yang berlimpah,
0: amin ya Allah.
1: Pulangnya hati-hati ya Mbak, be careful on the way.
0: Oh, thank you
1: Mbak Tari, thank you.
0: Sama-sama, oke. Mbak Ika, Gersian, terima kasih sudah bergabung. Alright, lanjut langsung game monggo. Oke, tapi Lena. Layang kangen.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Kaya jari ini Mas Dini, saat ini Mas Raka wis gede, wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah.
0: Siap.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 7,7 FM Dangdutnya Surabaya. Tasih sarang antarin intia sonten program Jani Campur Sari Koblok Kening Kota FM. Yoiki lali janjine ya. Aja nganti lali ta ya. Cawayu Supriyati wongker rapu matur nuwun selalu setia dengan Kota FM. Matur nuwun. Lanjut Cak Miskan ke Brown nggih. Salam Pak Gento Rembo, Cak Samsulati, Pak Putri Denti, Cak Ripto Swasono, Pak Yonto, Cak Surmanganti, Pak Jono Gresik, Cak Miskan. Terus ana Cak Ari Bowo Trawulan matur nuwun, sampun bergabung. Happy weekend jalan di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto rame padat alhamdulillah. Malam mingguan kabeh itu blek-blek ngono ya, wis weneng pancen iki. Cak Ari Bowo malam mingguan iki. Mbak Putri Udayanti Sugeng Dalu. Tertes Pasuruan salam Bu Ari Slamet, Pak Jono, Abah Tebi, Mang Ujang, Pak Piyoto, Lek Miskan ke Brown. Cak Ning.
1: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Iya iki.
0: Yes.
1: Iya iki.
0: Iya.
1: Iya iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, Sugeng Dalu, Sugeng Rawo.
1: Sampun Rawo Mbak Tari.
0: Sugeng Binara,
1: Sugeng Midhangetaken Daning.
0: Sugeng Dahar.
1: Kan iki nembe dahar Mbak Tari.
0: Oh, ngaten. Lah nggih Sugeng Dahar.
1: Ya ngerti ae aku pas maem.
0: Kandane ketara to kok kene.
1: Ya anu pelinge ya kuat
0: mbet. Iso to. Nggih.
1: Kandane pas maem itu.
0: Heeh. Nggih monggo. Tembangin apa, Pak?
1: Hah?
0: Tembangin apa?
1: Apa ya? Niki wae sak durunge lali janjine niku apa Mbak Tari judulnya?
0: Tresno Suci.
1: Oh, terus nasi uji, iya. Kurang kapan-kapan nak order tak nasi dulu ya. Enak ya tak rungone.
0: Nggih.
1: Seolah-olah kayak mengingatkan waktu dulu.
0: Nggih. Monggo, kenapa tembangnya?
1: Tembangnya, oh, apa ya? Kepeleknya Mbak Tari.
0: Nggih. Monggo, salam kagem.
1: Salamnya kagem. Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Mbak Widya. Mas Aditya, Mas Heru, Bang Uco, terus enten Pak Jono Tamrin, Mas Toto, Mas Anto, Mas Irwan, Pak Bu Gedang, Koko Aim, Neng Tanti, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Srindil, Mbak Ela, enten Male, Pak Kasihan Pak Rofik, Pak Slamet, Buda Slamet, Pak Wandi, Mas Hari, Mas Jumadi, Mas Edu, Mang Ujang, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Diandra Sriwi, Bunda Tiara, Bunda Slamet. Ini pun kagum sedaya mawon Mbak Tari.
0: Inggi, Pak Sugeng. Sampun. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
2: Cak Ning Campur Sari. Koplo Gending Kota FM. Yaiki. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Cak. Selamat.
2: Sugeng Dalu Mbak Tari. Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pangestunipun. Sawang sulen jenengan sehat.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kepanggih wonten Campur Sari.
0: Nggih. Nggih. Monggo badhe ngersakaken tembang nopo?
2: Kula kepingin niki lagu niki Pipoledeng niki lho Mbak Tari.
0: Pipoledeng nggih. Tidur nganggo Pipoledeng ngoten to?
2: Nggih. Niku enten kenangane Mbak Tari.
0: Oh, ngaten
2: nggih. Kang mboten diputer niki Mbak Tari nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, salame sing nembe mandhap sinten niku Mbak Tari?
0: Pak Sugeng.
2: Oh, Pak Sugeng Denpasar. Hei Sugeng Galu, Pak Sugeng Gunurun. Enten Mali Bang Arjuni. Nggih, enten Pak Bu Gedang. enten malih Pak Jono Tamrin, enten malih Si Aini, Mbak Ima Ngesong, pun semuanya saja Mbak Tari.
0: Inggih, matur nuwun.
2: Waktune pun dalu nggih. Sing lagi mirengake mugi-mugi paling sehat to ya.
0: Amin, matur nuwun.
2: Mbak Tari nggih sehat.
0: Amin, amin sami-sami.
2: Nggih, ngaten men Mbak Tari nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, selamat matur nuwun nggih. Heeh, Laisa. Lagune pipa ledeng, padahal lirike, judule nginang karo ngilo nggih. Langsung mohon monggo pepeling.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Walau walau komasi juga lewat dan dunia Surabaya, gimana terus sangat delor-delor yang begi setia menunggu sekian lama. Cak Neng,
3: campur sari koplo bending, Kota FM. Ya iki. Sugeng dalu, Pak.
2: Sugeng dalu, Om.
3: Pripun tatasan?
2: Alhamdulillah sehat. Jenengan ge sehat? Sehat ge?
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Alhamdulillah. Nggih.
3: Sekare mbok rencang-rencang.
2: Oh, nggih.
3: Salam kakem. Dulur Kota FM. Salam adem ayem plus tentrem. Kalih jenengan anu mbak.
2: Napa? Pripun?
3: Meling napa?
2: Napa ta?
3: Kalih meling-meling napa?
2: Meling-meling napa?
3: Meling-meling napa nggih?
2: Lang nggih.
3: Mbak Tari.
2: Pripun?
3: Mbok pilih enten ingkang napa niku? Siraman.
2: Siraman rohani.
3: Nggih mboten. Siraman. Den kula kan nek surau ngenteni kan rame teng.
2: Oh, ngaten. Nggih.
3: Dedek-dedek kula. Maksudnya ketuk pintu kula, maksudnya kan ketek-ketek.
2: Lah suwung paling mboten sing ketok-ketok.
3: Maksudnya umami enten rencang-rencang Kota FM tindak jadi tindak datang air terjun jadi siraman
2: ngaten.
3: Cocok-cocok kula.
2: Nggih, niki lho dulur.
3: Persilahkan.
2: Nggih, alamat komplite pundi jenengan mboten matur?
3: Alamat komplite nggih. Napa niku sing penting sawan, nganjuk sawan, desa Kebon Agung pon, madosi kulom pon.
2: Mboten nonton RT RW nonton mboten ya?
3: Dihenten RT RW ini. Sing penting ngenten mbak dari global, alamat global. Pon mandat teng Kebon Agung madosi nami kulom pon Semerat. Mungkin RT RW malah bingung. Tangkut lari enam lari nek lari alit nggih jereng-jereng. Lari enam lari sepah men Semerat.
2: Nggih. Niki lho dulur badhe dolan datang Om Damin monggo nggih. Mbok pilihan badhe dolan mriko. Penasaran kali air terjun Sedudo, mbok pilih dereng nate mriko nggih monggo. Nggih, mampir wonten panggenan Om Damin. Kodi ja wisata karo Om Damin.
3: Kenalan nom nggih. Sing wis sing pun ganteng nggih, tambah ganteng sing pun ayu nggih tambah.
2: Nggih. Nggih, Om, matur nuwun. Nggih.
3: Iya kasemen panjenengan Mbak Tari suka ninggalkan pekerjaan matur nuwun wekdal itu.
2: Inggih sami-sami.
3: Lepasnya mau pilih wanjan ke selain tuan itu pihak berkulo.
2: Inggih sami-sami.
3: Sampun bareng.
2: Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin Nganjuk matur nuwun sudah bergabung. Nggih, Mbak Ayu Iriani waalaikumsalam warga Medan Amplas semua hadir. Nggih. Waalaikumsalam Mama Kori Medan Sumut ya hadir. Raja Aditya salam sedekaman bres. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam, matahari cantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Caning.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gending, yo iki,
2: yo
3: iki,
2: yo.
3: Kram nih hati, kendalu bu guru,
2: segang dalu murid bungsu,
3: pun kabari.
2: Alhamdulillah saya, murid bungsu ya apa karo murid terakhir,
3: murid sehat, ini murid terakhir.
2: Sri Kandi.
4: Sugendalu Bu Guru.
2: Segang dalu murid ragil. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bu Guru.
2: Yo semangat ceria-ceria ngene. Malam Minggu gak nanti-nanti ta?
4: Malam Minggu di rumah aja.
2: Oh, alah, gak healing tipis-tipis ngono ta. Tidak healing ngono lho, Rek.
4: Enggak, Bu Guru, da. Di rumah aja.
2: Lagi, iya lagi PW ya. Yo.
4: Iya lagi PW.
2: Iya, wis menae karo nyimak Cak Ning yo.
4: Iya, betul Bu Guru. Sama ngemil kacang.
2: Loh, enak Rek. Kacang goreng apa kacang godok?
4: Kacang kulit.
2: Kacang kulit apa iki?
4: Kulit tipis.
2: Oh, tak kira kulit buaya. Lagunya apa iki?
4: Lagunya Dani Caknan Bu Guru Adoh.
2: Adoh?
4: Iya.
2: Iya, oke.
4: Untuk salamnya untuk semua aja pendengar Kota FM.
2: Oke.
4: Iya, untuk Bu Guru selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
2: Amin.
4: Ya, kalau pulang hati-hati Bu Guru.
2: Matur sembah nuwun. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, murid bungsu kali murid ragil lan Sri Kandi. Ngono ya. Oke, lanjut cinta malih. Sapa maneh sing mau bergabung lot on air? Boleh ya, masih ada kesempatan sih panjang. Sapa iki? Pak Sutarno Palembang hadir ngancani Cak Tari. Sing lagi cuap-cuap menghibur kita sedoyo ya, Cak Tari. Oh iya, gagah ya. Adik Permadani Nimas Widanenggar, Pendidikan Pasuruan Segeng Dalu. Waalaikumsalam. Salam Om Aditya, Pak Adi Abdul Mukim, Tante Ima Ngesong, Umi Julera, Brunei Darussalam, Om Rizal Klabu. Iya, wangi terus muncul cedirasani. Mbak Dumayanti Segeng Dalu, warga setapat langkat sumut hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Hadir. Sembiri-sembiri hadir cakep dari Amplas Medan, makasih. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won monggo. Hadir nggih. Ngantos paripuraning adicara walah sing dirasani teko. Umi Julera Segeng Dalu saking Sekar Arum Bojonegoro. Nggih, terus menawa sehat pikiran ekonomi ne FKS to ya. Matur nuwun. Cak Ning. Dirasani teko. Cak Ning.
5: Campur sari.
2: Iya.
5: Koplo Gending.
2: Yes.
5: Kota FM.
2: Aha.
5: Ya iki ya iki. Yeah. Iki ya. Ya yeah. Iki ya.
2: Iya.
5: Malah ikut labu.
2: Alah lah lah pancet ae. Si semangat ngono lho rek. Iya dong kok.
5: Ya nopo kabare?
2: Lah iya alhamdulillah sae. Kanca-kancane lak melok klabu iki kok.
5: Sampun maung dereng.
2: Durung aku, ket isuk mau durung aku. Ya apa?
5: Aduh, jangan lupa ya, makan.
2: Ya apa ngono iku? Ya apa iku nek aku ket isuk durung maem ngono ya apa Mas Rizal?
5: Nggih, maung to ning.
2: Ngono tok. Ngelingno tok.
5: Lah ya nopo?
2: Lho, lah ya nopo? Lah sampean nopo lho? Masa ngiling notok rek.
5: Kalau masakno lah.
2: Gak ada tindakan. Oh masak iso masak sampean yo.
5: Sakut. Oh. Sego goreng.
2: Waduh. Pinter rek. Ya ngono.
5: Ngiling bakso.
2: Loh. Iya. Wah jane.
5: Nggih.
2: Ya ngene iki yo mantu idaman. Yo sinten padas mantu. Sinten padas mantu niki lho. Pinter masak. Anteng meneng gitu. Nggih monggo tembangin apa?
5: Niku apa mananya? Niku ning pengin diunggah-unggahin ning.
2: Oh, dan di lumut.
5: Onde-onde lumut.
2: Nggih, salam.
5: Salam damel niku napa Mbak Ika, Jaini, Mbak Ella, Tanti Happy, terus Mbak Putri, Mbak Fitri, terus Cahyanto, Mampu Kedang, terus Tansurati, terus sing niku napa sing nyebut Rizal Labu nih sinten neng?
2: Oh, Dek Putri Udayanti. Eh, Adik Putri Udayanti. Adik Widya, iku lak ibuke.
5: Nggih. Salam untuk Mbak Widya. Eh, sedaya kewawan neng, salam sehat selalu seduluran selawase. Dan tari hati-hati yang kewang suling nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
5: Garakan segini nih.
2: Amin, sami-sami.
5: Matur sugeng dalu.
2: Nggih, sugeng dalu. Cak Rizal saking Gubeng matur nuwun nggih. Lah iya, cita dirasani mo yo karo Adik Widya yo. Muncul areke. Mbak Silvana Maniera yu wengi tiyang bangil pasuran absen. Salam sehat waras Aditya, Kak Putri Widya juga Kak Kumala Suci. Bukur dari malam ini sumringah. Loh, ya harus tiap hari harus sumringah ya. Nek sumringah semangat begitu ini menebarkan keceriaan kok kok kabeh dulur-dulur melu ceria. Memang harusnya seperti itu ya. Kudu bahagia pokoknya nek nanggone cakning ya. Kak Kelabu koyo Mas Rizal mau ya. Dimas Pemot semangat Mbak Tari nggih matur nuwun. Pak Rita Suasana waalaikumsalam bakal gabung salam bagi sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning Teris sehat seger waras amin. Caru Dukman sugeng talu, Mbak Mulyati waalaikumsalam ngasinan hadir. Sedini sedini selamat malam pos ya pos. Cak Ning selamat bersiran kembali hati-hati dan jaga kesehatan pos nggih. Terima kasih. Cak Tegar Matulesi lagu di kerikilan absen terus bagi seluruh fans Kota FM ya. Oke, Cak Tegar. Niki sampun. Cak Samsulati mau durung ya? Oh durung, Cak Samsulati, Tretes Prigen, Pak Suruan, salam Cak Heru, Cak Aditya, Bu Ani Bohai, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Rimasar, Pak Popisang, Cak Abdul Mukim, oke. Okay. Berita kembaran Tomo Ramadan City, Mbak terima kasih, Senyai pulangnya hati-hati, nge, matur nuwun. Cak Aditukyo, where Japanese, Jogja hadir, selamat malam. Pak Artono, waalaikumsalam, Jakarta Utara, yo hadir, salam sehat, stay kemauan, terima kasih. Lan sampai iki Cak Mariyadi Sugeng Dalu Curup Bangkulu hadir nggih. Mm-hmm. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir Sugeng Dalu Setia Fans Kota FM. Mbak Teri saya selalu enter, terima kasih. Oke, okay. Cak Wongga Prasetya matur nuwun. Sinten malih sapa maneh siapa lagi? Sedang di WhatsApp yo. Iki mau wis. Mbak Rika Erlina. Sekedap salam sedoyo fans sakning nggih. Buat Mbak Mulyati bestiku. Semoga lekas sembuh kapan-kapan bisa kopdar bersama nggih. Oh lagi sakit ya. Pokoknya sing lagi terkena gangguan kesehatan, lagi sakit, sedang sehat-sehat kabeh yo, seger waras kabeh. Mas Mis Babur Balingga, waalaikumsalam. Hadir. Apa Narti Bangkingan, salam Bunda Farha, Bunda Yanti, Mas Heru, Mas apa mana? Oh Mbak Ima, Pak Po Pisang, Mbak Ima kapan nang Bangkingan? Tak siap no pencite lo, Mbak pencite, oh tak siap no pencite Mbak Tari, piye to iki? Karena sepasi ini, Mbak Tarinya semoga selalu sehat, amin. Apa makasih ya? Pak Jan Tamrin, salam Pak Ami, Mbak Putri, Widayanti, Cak Samsul, hati. Terus apa mana? Abi Roy, Mbak Rinsawati, Mama Eli, Abah Tepi, Pak Wiyoto, Mbak Mia Absari. Oke. Pak Syaifi. Salam sedekah mawon nggih, ning tari terus sehat. Amin. Jenengan juga nggih. Cari abi-abi sugeng dolen ning tari sehat dan semangat. Amin. Iki Mas Aditya, salam sedekah mawon. Cak yo kesini pertekal wis kabeh. Ya wis wayahe tembang malih nggih. Monggo langsung mawon adoh.

Gese musik. Waduh tarai. Arep mulai rungono dalane kan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Oh, 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM. Mwah!

tak sih wonten sak ning campur sari koplo kening kota FM yo iki wonten ingkang nembe bergabung sik yo tak yo oh Cak Agung WB iki lho lagi ketemu komen nih guys sugeng dalu salam Cak Go ngono yo Cak Go Pak Popisang Bunda Fatona Mbak Seridel Bunda Mami Bunda Sutirah ya menang kene sane Cak Go ngono eh nggih lanjut sinten malih tak ingat saya dengan di Facebook ya, mbak menua anak saya lagi muncul komennya ya baru muncul komennya matur nuwun sangat sih sekedap sabar nge oke sinten sepiki oh beli sang teketet malam Kak Tari saya ayo Gianyar Bali hadir terima kasih beli adik Widya makasih tadi mau Jepang rek Japanese style jari ini ngono nge makasih Bunda Ari selamat, waalaikumsalam, sugeng dalu lepak hadir. Absennya saya nge, Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri hadir. Masya Allah. Iya. Nge, matur nuwun. Kayak itu, Masya Allah, serba pink pokoknya. Ngerti senenganku. Pak Saat Budiono, Kedung Anyar Surabaya hawa nih panas. Masuk toh Pak? Ini gini sewajuk loh Pak. Waduh malan gini. Salam Stevens Kota FM. Suka ngasih sehari rangi matur nuwun Pak Saat Budiono. Mbak Winarti hadir matur nuwun. Kita mau pangeras ya. Cak Sugianto. Waalaikumsalam. Hadir dari Lampung ini ya. Cak Sab Rashidin. Tembung Sumut hadir. Terima kasih. Mas Senar Rendi Kayan Kidul Kediri Utara mampir monggo pinara. Masyaallah. Lanjut sik ya sekedap. Mbak Bulan Mina, rompinya yellow ceria-ceria. Iya. Jelas ya, ceria-ceria apa hati-hati ini pisan ya kudu ceria-ceria. Maka bahagia akan terpancarkan ya. Senggol salam dari Juragane susu sari kedelai mantap Lamongan nggih laris-laris nggih Bulan Mina makasih lanjut beli aci putu brengos buat pecinta Cak Ning sedaya kemawon Mbak Vera Kemala Gastro Bu Guru Tarining Tias Jakarta hadir salam spesial oh salam Cak driver taksi Herman Aries Mbok Lisa Morena juga Kak Tanti Pumbungan. Oke. Okay. Ini mungkin lagunya bisa diganti nggih Mbak Vera? Oke. Okay. Siapa mana ya? Oh, Pak Po. Waalaikumsalam. Pasar Asem Simo hadir. Muncul mana nih nggih, Po? Lah iya, setelah sekian lama tertimbun pisang. Salam seger waras, selamat panjang umur bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM. Amin. Tanpa terkecuali dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Lanjut malih. Niki sampun. Wis kabeh ya ternyata. Nggih. Sudah semua. Alhamdulillah sewaneng aku nek kabeh ngene iki. Oke. Monggo langsung mau tembangi nggih. Lagu daerah Madura.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.
4: Yoiki telur-telur, sing wis menghibur telur-telur sedoyo nggih. Menika sampun meh jam 11. Pamunten, mbok pulang klentak-klentuk untuk kelatu terserah salah kata. Lagu-lagu di request dereng terputar, monggo benjing sakat request malah. Pokok sementing dulur-dulurku selalu dalam kondisi baik-baik saja. Sehat-sehat kemauan lancar saat sembarangnya. Lan sampun kesempatan tepan, tawalu-walu komasi juga tawam dangdutnya Surabaya. Kelataran intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar guna diure.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, aku Bang Lanti ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Kenapa petani habis degender, dicintai amat dibenci wanita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Gedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.